0: deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin.
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
0: Indonesia kita, surga kita.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
3: FM Pro 2 Sibolga,
4: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
0: Halo teman Pro 2, balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan hari ini tanggal 8 Mei 2026, hari Jumat. Nah ternyata tanggal 8 Mei itu punya makna besar nih untuk dunia kemanusiaan. Karena setiap tanggal ini atau hari ini itu diperingati sebagai Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia atau World Red Cross and Red Crescent Day. Jadi peringatan ini dibuat nih untuk menghormati jasa seorang tokoh bernama Henry Dunant yang lahir pada 8 Mei 1828. Jadi ia dikenal sebagai pendiri Komite Internasional Palang Merah atau ICRC. Nah, awal mula gerakan kemanusiaan ini lahir nih ketika Henry Dunant itu menyaksikan banyak korban perang yang terluka tanpa bantuan medis memadai. Dari situ ia tergerak nih untuk membangun gerakan kemanusiaan yang membantu siapa saja tanpa memandang negara, agama, ataupun latar belakang. Dan sampai sekarang nih semangat itu masih terus hidup lewat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di berbagai negara dunia. Jadi mereka hadir saat terjadi bencana alam, konflik, krisis kesehatan, sampai membantu masyarakat yang membutuhkan donor darah. Menariknya teman Pro 2, simbol Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sebenarnya punya tujuan yang sama, yaitu perlindungan dan bantuan kemanusiaan. Perbedaannya hanya pada penggunaan simbol di beberapa wilayah dan budaya tertentu. Nah, hari ini juga nih jadi pengingat bahwa rasa peduli itu sangat penting ya teman Pro 2. Kadang ngebantu orang lain itu enggak selalu harus yang besar-besar aja. Hal-hal sederhana kayak donor darah, bantu korban bencana, atau menyebarkan informasi positif itu juga termasuk di namanya aksi kemanusiaan. Nah, karena pada akhirnya kemanusiaan bukan soal siapa kita, tapi gimana kita memperlakukan sesama manusia. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Sibolga, teman terbaik kamu.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia di Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilim kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
3: 94,8 FM Pro 2 Sibolga.

0: Eh, Pak, Pak, maaf, Pak. Kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya, alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin atau ngobrolin nih tentang palang merah dan bulan sabit merah, sebenarnya kita lagi ngomongin tentang semangat menolong yang tanpa syarat nih. Di berbagai belahan dunia sendiri, para relawan organisasi ini nih sering berada di garis depan sewaktu terjadi bencana. Jadi mereka ini membantu evakuasi korban, menyediakan bantuan kesehatan, makanan, sampai dukungan psikologis untuk masyarakat terdampak. Bahkan waktu situasi berbahaya sekalipun nih, para relawan tetap berusaha hadir untuk membantu orang lain. Nah, itu sebabnya nih Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia ini jadi bentuk penghargaan untuk semua relawan kemanusiaan di dunia. Nah, untuk anak muda sekarang, semangat kemanusiaan juga bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya ikut donor darah, jadi relawan sosial, bantu kampanye kesehatan, atau peduli terhadap lingkungan sekitar. Karena kepedulian itu nggak ngenalin usia. Dan seringkali nih bantuan kecil yang kita anggap biasa justru sangat berarti untuk orang lain. Nah, di tengah dunia yang semakin sibuk dan individualis, momen sekaya gini untuk ngingatin nih bahwa manusia tetap membutuhkan empati dan juga rasa saling membantu. Jadi di Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sedunia ini, semoga kita itu gak cuma memperingati tanggalnya aja, tapi juga ikut membawa semangat kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dunia akan terasa lebih hangat nih kalau semakin banyak orang memilih untuk peduli satu sama lain. Iya kan teman Pro 2? Oke, nanti kita lanjut lagi dengan obrolan seru lainnya. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. When I come back around, I know what to say.

0: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, iya ki, Bray.
2: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
5: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
4: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih, Julia.
3: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Anjir, mirip aja.
3: Ada di hati cahaya benderang jiwa.
2: Emang nanti rekamnya gini aja ya, biar kamu bisa monitor gitu.
4: Bisa kan yang kita berdua kan?
2: Iya gitu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Wow, Giat. Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena risk kamu oke kan? Ih, bahasa apa sih itu?
4: Giat dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Cotton candy, atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2. Mas Tri Sebelah, 4,8 Pro 2 RRSI Bolga, teman terbaik kamu. Oke, teman-teman Pro 2. Obrolan kita berikutnya nih, mungkin masalah psikologi ya, karena lagi hits ya, ada perseteruan antara seorang artis papan atas ya, artis senior dengan mantan istrinya. Nah, ada bahasan nih mengenai narsistik injury atau luka narsistik ya. Nah, tapi narsistik injury itu apa sih, ya kan? Narsistik injury atau luka narsistik itu sering disalahpahami sih sama orang-orang, ya kan? Karena banyak yang ngira istilah ini itu merujuk ke trauma yang dialami korban dari narsisis gitu, korban dari orang yang narsis. Padahal sebenarnya itu kebalikannya. Nah, kondisi narcissistic injury atau luka narsistik ini itu kondisi yang dirasakan oleh si narsisis atau orang yang narsis ketika mereka kehilangan seseorang, ditinggalkan atau mendapatkan kritik. Nah, menurut Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM ya, rasa percaya diri yang rapuh itu bisa membuat individu dengan gangguan kepribadian narsistik itu sangat sensitif terhadap kritik atau kegagalan. Jadi walaupun mereka mungkin gak menunjukkan secara langsung, kritik itu bisa menghantui mereka dan membuat mereka merasa malu, hancur, kosong, atau tidak berharga ya. Jadi mereka ini bisa bereaksi dengan sikap yang meremehkan, terus marah besar, atau malah menyerang balik nih. Nah, orang-orang narsistik yang ada itu mengalami reaksi yang biasanya sulit sekali move on dari rasa sakit tersebut. Jadi mereka ini menyimpan dendam, ingin membalas orang yang dianggap menyakiti mereka dan mencoba membuat masalah nih untuk musuhnya. Kira-kira seperti itulah ininya. Jadi terlihat enggak pernah benar-benar memaafkan atau melupakan. Nah, sebenarnya nih, kita semua itu kan pernah ya pastinya ngerasa ditinggalkan atau ditolak. Atau saya aja. Enggak ya, jadi semua orang pun pernah ngerasa ditinggalkan atau ditolak. Tapi kebanyakan dari kita itu perlahan itu bisa pulih setelah diberi waktu untuk memproses perasaan yang akhirnya kita bisa melanjutkan hidup. Nah, tapi ini beda ya, orang narsis itu beda. Mereka gak cukup terhubung dengan emosinya sendiri untuk benar-benar move on. Jadi di pikiran mereka ini masalah itu akan terus berputar seperti, ah ini semua salah kamu, atau kok kamu tega sih ngelakuin ini ke aku. Jadi mereka ini ingin membalas dan mencari cara untuk menyerang balik. Walaupun di luar mereka kelihatannya sombong, percaya diri, atau seolah gak peduli apapun, tapi sebenarnya itu cuma topeng ya, tahun 22. Nah, nanti kita bahas lagi nih mengenai topeng dari orang-orang narsis ini. Nah, jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa, pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka.

0: Zaman sekarang, harga barang-barang naik dan semua serba mahal.
1: Pernah merasa harga barang makin hari makin naik? Itulah inflasi. Tapi tenang, ada cara jitu untuk melawannya, yaitu investasi.
0: Wah, investasi? Cara jitu melawan inflasi?
1: Investasi itu seperti menanam pohon. Semakin cepat kita tanam, semakin rindang pohon kita nanti. Dengan investasi, uangmu bisa bekerja untukmu dan memberikan hasil yang lebih baik di masa depan. Yuk, mulai investasi sekarang juga.
2: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: 94,8 FM Pro 2 Sibolga,
4: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Oke teman Pro 2, masih di 94,8 Pro 2 RR Sibolga, teman terbaik kamu. Nah ini, tadi kita masih ngomongin soal topengnya orang narsis, ya kan. Nah, jadi topeng itu sering buat orang lain itu kesulitan ya melihat dari dalam diri mereka, dimana dalam diri mereka itu ternyata ada rasa benci terhadap diri sendiri dan perasaan gak aman yang besar. Jadi mereka gak punya identitas diri yang kuat, terus emosinya tuh bisa berubah ekstrim. Dan yang jelas ya, namanya orang narsis ngerasa paling hebat sampai akhirnya dia jatuh ke depresi. Nah, karena penampilan luar mereka itu kelihatannya terlihat menarik dan penuh pesona, banyak orang tuh ketipu gitu sampai benar-benar kenal mereka lebih dekat. Nah, tapi ketika topeng manipulasi dan pesonanya orang narsis itu mulai retak, dunia mereka itu terasa runtuh, teman Pro 2. Dan biasanya mereka enggak akan menyalahkan orang-orang lain atas rasa enggak cukup, ketidakbahagiaan mereka, kegagalan mereka, atau kurangnya cinta dalam hidup mereka. Nah, selama kamu misalnya terus setuju dengan mereka nih, mengikuti kemauan mereka, memberikan perhatian besar kepada mereka, hubungan kalian mungkin terasa aman ya. Tapi begitu kamu mulai punya pendapat sendiri atau mengambil jalan berbeda nih, sisi lain mereka pasti akan muncul. Nah, kita bisa lihat perilaku ini di dalam politik sebenarnya, atau di dalam pola asuh orang tua narsistik, perceraian yang penuh konflik, lingkungan

kerja bahkan di pertemanan sendiri. Jadi orang yang tadinya terlihat hangat dan peduli tiba-tiba berubah nih. Jadi kasar terus agresif ya, nyerang. Nah, kamu mungkin awalnya ngerasa mereka benar-benar sayang, peduli atau kagum gitu sama kamu. Tapi lama-lama kamu bakal sadar hanya hanya cara ya untuk ngedapetin apa yang mereka pengen. Jadi di balik semua itu tujuan mereka seringkali untuk memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi atau keuntungan profesional mereka. Nah, dalam hubungan yang sehat sendiri, perbedaan pendapat itu kan biasanya bisa dibicarakan baik-baik. Jadi kadang kita setuju, kadang kita nggak setuju. Ya terus ya kita lanjut aja hidup gitu, nggak nyimpan dendam seumur hidup. Tapi narsistik ini beda ya. Sejatinya narsistik itu sulit untuk ngelakuin itu. Jadi mereka ini bisa mencoret kita di hidup mereka, tapi nggak pernah benar-benar lupa. Jadi di mata mereka nih semuanya akan selalu jadi salah kita, karena mereka hampir nggak pernah mau bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Nah, itu dia tadi tentang orang-orang dengan sifat narsistik yang punya narsistik injury atau injury luka narsistik ya teman Pro 2. Nah, nanti kita bakal sambung lagi dengan topik berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rata Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sor kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti narkoba.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini kita bakalan bawa topik utama ya, karena udah pukul 9. Nah, di tengah hujan yang mengguyur kota Sibolga, ya kan mulai bakal bawain topik utama kita di hari ini ya, yaitu mengenai istilah-istilah eco-friendly, kemudian ada sustainable dan zero waste. Nah, istilah-istilah ini nih, tiga istilah ini sering dipakai bergantian ya kan. Padahal sebenarnya nih teman Pro 2 semua tahu nggak sih perbedaannya gitu? Karena masing-masing ini punya fokus yang berbeda, meskipun sama-sama tentang peduli lingkungan ya kan. Nah, eco-friendly atau ramah lingkungan ya artinya itu fokusnya ke produk atau tindakan-tindakan yang gak merusak alam secara langsung. Jadi kayak lebih ke gimana kita mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan di kehidupan sehari-hari. Kalau dibilang ya contohnya sederhana kayak misalnya kita mulai pakai tas kain dibandingkan kantong plastik sekali pakai. Terus milih pakai sedotan bambu atau memakai produk yang mudah terurai secara alami. Jadi itu udah termasuk yang namanya eco-friendly. Artinya konsepnya ini lebih menyoroti pilihan produk atau kebiasaan kecil yang lebih aman untuk bumi kita. Meski kelihatannya biasa aja ya, tapi ini dampaknya besar kalau kita dilakukan sama banyak orang. Terus dilakukan secara konsisten. Nah sekarang bayangin aja kalau satu orang ngurangin satu kantong plastik setiap hari. Dalam setahun ini jumlah kantong plastik yang berhasil dikurangi itu bisa jadi sangat banyak. Jadi perubahan kecil tetap punya arti penting. Nah, eco-friendly sendiri juga jadi langkah awal yang paling mudah kamu lakuin ya. Nggak harus langsung ekstrim. Cukup mulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bijak terhadap lingkungan. Kayaknya salah satu waralaba supermarket ya, minimarket itu sudah memberlakukan hal tersebut dengan tidak lagi menyediakan kantong plastik. Jadi para pembelinya yang datang itu wajib membawa kantong plastik sendiri atau kantongan sendiri untuk belanja. Nah, karena kadang menjaga bumi itu enggak harus tentang langsung melakukan hal-hal yang besar aja, tapi kamu bisa milih gitu, kebiasaan kecil yang lebih baik bisa kamu lakukan setiap hari. Nah nanti kita lanjut lagi, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sibolga, teman terbaik kamu.
1: Ayo keluar kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
2: Iyanya, Buru. Ayo keluar, Buru. Mana bapakmu?
1: Sudah di luar, Bapak, Mak.
2: Wah, lupa bapak, Buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, Buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, Buru.
1: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
3: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
4: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
5: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga,
6: teman terbaik.

0: mau makan siang. Beli ayam goreng California atau pizza Amerika ya? Ramen Korea enak juga sih. Tapi kemarin habis makan sushi Jepang. Jadi bingung.
1: Udah, gak usah bingung. Beli nasi bakar Medan plus minumnya es timun serut. Biar lengkap. Cemilannya pisang goreng crispy. Hitung-hitung dukung UMKM. Gimana?
0: Boleh juga tuh. Pesan ah.
1: Dukung terus UMKM untuk maju.
2: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya, alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Halo sayang.
3: Halo. Halo.
0: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Oke, teman-teman berdua. Sekarang kita masuk ke istilah yang kedua, yaitu sustainable atau berkelanjutan. Nah, kalau tadi eco-friendly itu fokus sama produk ramah lingkungan. Nah, kalau sustainable ini punya cakupan yang jauh lebih luas. Jadi, sustainable ini berbicara tentang gimana sebuah sistem itu bisa terus berjalan untuk masa depan. Jadi, bukan soal lingkungan aja, tapi juga soal ekonomi dan juga sosialnya. Artinya, sebuah produk itu belum tentu sustainable meskipun terlihat ramah lingkungan. Kenapa? Karena proses produksinya juga harus diperhatikan nih. Contohnya begini, ada pakaian berbahan organik yang memang baik untuk lingkungan. Tapi kalau pekerjanya dibayar murah dan dipaksa bekerja enggak manusiawi, maka produk itu belum tentu sustainable. Jadi sustainable itu melihat keseluruhan proses, mulai dari bahan baku, produksi, kesejahteraan pekerja, penggunaan energi, sampai dampaknya untuk generasi mendatang. Makanya konsep sustainable ini sering dianggap seperti gaya hidup jangka panjang. Tujuannya gak sekedar tren aja yang sesaat, tapi menciptakan keseimbangan antara manusia dan alam. Dan di era sekarang nih, konsep sustainable ini mulai ditetapkan dalam banyak bidang, mulai dari fashion, makanan, transportasi, sampai penggunaan energi terbarukan. Karena pada akhirnya nih, bumi kita itu nggak cuma jadi tempat tinggal kita di hari ini, tapi juga akan jadi warisan untuk generasi berikutnya. Betul kan? Nah, untuk kamu semua nih, kalau mau komen-komen soal obrolan kita di pagi hari ini ya, mengenai perbedaan antara antara eco-friendly, sustainable, dan juga zero waste, boleh komen-komen aja lewat Facebook atau Instagramnya Produaran Sibolga, atau boleh WhatsApp di 0811-656-3033. Nanti bakal kita bacain deh komentar-komentar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Produaran Sibolga, teman terbaik kamu.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren, men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu, mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.
3: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
4: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
3: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
4: Ih, lebay kali, mana mungkin?
3: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
4: Oh gitu, baru tahu aku.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, saudara, seorang pemuda di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan tewas dengan sejumlah luka di kamar. Pelaku tega membunuh korban karena ingin menguasai harta korban untuk membayar utang akibat kecanduan judi online.
1: Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah jebakan yang bisa menghancurkan hidupmu.
2: Dan diduga terjerat hutang untuk judi online, seorang pria di Kota Semarang nekat mengakhiri hidup dengan cara gantung diri di dalam rumahnya.
1: Ribuan orang telah kehilangan segalanya karena kecanduan judi online.
3: Harta orang tua dijual demi judi.
1: Jangan jadi korban berikutnya. Yuk kita sama-sama lawan judi online dan bangun masa depan yang lebih baik.
4: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

Nah, teman pro 2, istilah yang ketiga yang sering banget muncul itu adalah zero waste atau nol sampah. Nah, konsep ini fokusnya ngurangin sampah sebanyak mungkin supaya nggak berakhir di TPA atau laut. Jadi, zero waste ini nggak berarti hidup tanpa sampah sama sekali secara instan, tapi lebih ke usaha sadar untuk ngurangin produksi sampah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsep ini dikenal dengan prinsip 5R. Yang pertama itu refuse, yaitu menolak barang yang nggak diperlukan seperti brosur atau plastik tambahan. Yang kedua itu reduce, yaitu mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Yang ketiga reuse, memakai kembali barang yang masih bisa digunakan. Dan yang keempat recycle, mendaur ulang sampah jadi barang baru yang lebih bermanfaat. Dan terakhir rot, yaitu mengompos sampah organik supaya kembali jadi bagian alam. Nah, contoh zero waste yang paling sering kita lihat sekarang itu adalah membawa tumbler sendiri atau memakai lunchbox atau belanja tanpa banyak kemasan plastik. Nah, jadi banyak anak muda ini mulai tertarik dengan gaya hidup ini karena selain ngebantu lingkungan, juga bisa ngebuat pengeluaran lebih hemat dan juga hidup lebih teratur. Nah, yang penting dipahami nih, zero waste nggak cuma soal ngurangin sampah aja, tapi juga usaha ya. Usaha untuk melestarikan lingkungan sedikit demi sedikit setiap harinya. Karena bumi itu membutuhkan sedikit orang yang hidup sempurna tanpa sampah. Nah, jadi bumi itu membutuhkan banyak orang yang mulai peduli dari sekarang. Nah, teman berdua, nanti kita lanjut lagi di bagian terakhir untuk topik kita di pada hari ini. Jadi jangan kemana, tetap dengerin Pro 2 RRS Polka, teman terbaik kamu.

0: Pagi, Mak Cerina.
1: Pagi juga, Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mak Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina, sini saya kasih tahu kok, HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris.

0: Oke, teman-teman Produa, sekarang kita udah tahu ya apa itu eco-friendly, sustainable, dan zero waste yang sebenarnya saling berkaitan tapi punya fokus yang berbeda ya kan? Beda-beda ya. Eco-friendly ini lebih fokus sama produk atau tindakan yang minim dampak sama lingkungan. Nah, kalau sustainable itu fokusnya berkelanjutan jangka panjang, mencakup sosial, lingkungan sosial sama ekonomi. Nah, sementara kalau zero waste ini lebih menitikberatkan sama pengurangan sampah melalui perubahan gaya hidup dan juga prinsip 5R. Nah, kalau disederhanakan nih, eco-friendly itu tentang pilihan yang lebih ramah lingkungan. Sustainable itu tentang sistem hidup yang bisa bertahan untuk masa depan. Dan zero waste ini tentang gimana ngurangin sampah semaksimal mungkin. Menariknya nih, ketiga konsep ini itu saling terhubung karena produk zero waste itu biasanya juga eco-friendly dan keduanya itu bisa mendukung kehidupan yang sustainable. Nah, untuk teman produk semua yang ingin mulai peduli lingkungan, gak perlu langsung ngubah semuanya sekaligus. Mulai dari kebiasaan paling sederhana dan paling realistis yang bisa kamu lakuin. Misalnya bawa tumbler sendiri, ngurangin plastik sekali pakai, beli barang seperlunya aja, atau mendukung produk lokal yang lebih berkelanjutan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Ingat itu selalu berulang-ulang ya. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakuin terus-menerus. Dan mungkin kepedulian sederhana hari ini itu bisa jadi alasan bumi kita itu nanti tetap nyaman dihuni di masa depan. Oke, tetap semangat jadi generasi yang lebih peduli, lebih sadar, dan lebih bijak terhadap lingkungan. Teman Produa semua, kita akhiri pada pagi hari ini. Dan nanti pukul 10 kita bakal lanjut di Produa Hitlist dengan lagu-lagu pilihan yang bisa kamu request. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Produa Versi Bolga, teman terbaik kamu.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Halo?
2: Aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah? Yang benar?
5: Oh, no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Oke, teman Prodo, balik lagi di Prodo Hit List bareng Wulan di sini. Dan di Jumat pagi ini kita bakal menghadirin lagu-lagu favorit kamu ya. Dari mulai Taylor Swift, ada It Gitaf, terus Raimla Ode, terus ada Firsa Besari. Pokoknya banyak banget lagu-lagu yang bakal kita puterin. Dan kamu bisa request lagu favorit kamu di 0811-656-3033. Nanti kita bakal puterin dan juga bakal sampein pesan-pesan terbaik untuk kamu. Jangan kemana-mana, tetap dengerin produser si Bolga, teman terbaik kamu. Ada Kronik dari Claire Rosencrantz untuk teman produser semua.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: RRI.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
6: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan, sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
6: Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia.

0: telur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
5: Pro 2 Sibolga.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan. Mendung. Pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah, kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei ternyata dicetuskan pertama kali oleh Abdul Malik Fajar yang merupakan Menteri Pendidikan Nasional dalam Kabinet Gotong Royong pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Peringatan Hari Buku Nasional pertama kali dirayakan pada tahun 2002. Abdul Malik Fajar mencetuskan Hari Buku Nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih sangat rendah. Keprihatinan Abdul Malik Fajar akhirnya mendorongnya untuk mencetuskan Hari Buku Nasional agar bisa menarik minat masyarakat untuk membaca.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu sendiri?
1: Sehat Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global, peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Pada ngerasa nggak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
7: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, teman Pro 2, kalau mau request-request lagu jangan lupa WhatsApp aja di 081656303. Nanti kita bakal puterin lagu-lagu favorit kamu. Jangan kemana-mana, masih di Pro 2 Hitlist di era Resi Bolga, teman terbaik kamu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget. Din,
2: lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deepfake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
6: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Oke, Eat Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Cocok banget nemenin hari Jumat kamu yang gerimis ini ya. Semoga semuanya dilewatin dengan baik di Jumat ini. Dan jangan lupa karena hari hujan, jalanan licin. Hati-hati di jalan, jangan lupa bawa payung teman produa semua. Oke, sampai di sini dulu kebersamaan kamu dengan aku Wulan. Dan sampai ketemu di siaran selanjutnya.
1: Sebelum hujan.
2: Oppa, giongna? Oppa ketten irong pyeonggyeong machimakuro boko sipdago haetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sara. Oppado jal aljana. Oppa donaji ma, eung? Na isungan oppaneun katchi hago sippo. Nan oppa neumu sarange.
1: Donaji ma. Oppa irona. 오빠! 오른쪽으로 가! 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거! 오른쪽으로! 야, 너 그 길이 오빠! 아직도 안 돼, 그럼 봐! 오빠! 오빠, 그럼 봐! 오빠! 오빠! 오빠! 오빠!
3: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
4: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
5: Sian, mantep bener nih sotonya.
6: Ini mas, sotonya.
5: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
7: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
8: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
9: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya nggak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah, ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsi. Zaman sekarang itu, kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Ibu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

siang teman Pro 2, balik lagi sama Sophia di sini, dan Sophia di sini akan menemani teman Pro 2 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi kita nantinya akan seru-seruan ya dengan informasi seru, terupdate dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani teman Pro 2 semua di siang hari ini. Jadi tetap stay tune di sini di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini, bro. Lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.
2: Pro 2.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik dan bumi yang lebih baik.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya, halo-halo teman Pro 2. Siang buat kamu semua yang dengerin siaran hari ini ya. Buat kamu yang lagi istirahat di perjalanan atau memang yang tetap bersemangat di beraktivitas di siang hari ini ya teman Pro 2. Dan seperti biasa, kita balik lagi di program favorit kita untuk siang ini, yaitu di Santai Siang. Pastinya bareng aku, Sofia, di sini yang bakal nemenin kamu untuk di program Santai Siang di hari spesial Jumat ini dari pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan nah, teman Pro 2, siang hari ini paling pas ditemani obrolan ringan ya. Dan memang hari ini kita bakal bahas sesuatu yang deket banget sama kehidupan kita, apalagi kalau bukan soal kuliner. Nah, kalau ngomongin kuliner kan siang-siang ini enaknya makan siang ya. Jadi mungkin teman Pro 2 cocok banget nih topik untuk hari ini, karena kita akan bahas sambal botolan lokal yang rasa nendang, omset juga melambung. Nah, siapa di sini yang nggak bisa makan tanpa sambal sih? Nah, fix banget kamu adalah orang Indonesia sejati ya, karena kita kalau makan nasi nggak bisa tanpa sambal. Tapi ternyata nih teman Pro 2, sambal itu nggak cuma jadi pelengkap makan aja loh. Sekarang itu ternyata sudah jadi peluang bisnis yang menjanjikan, karena bahkan banyak UMKM yang sukses dari sambal botolan. Nah, teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol dan juga bahas-bahas dari rasa, peluang usaha, sampai juga tips suksesnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap sama Sophia di sini di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara. Berbeda cara, berbeda nada. Namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Nah, teman Pro 2, kita lanjutin obrolan untuk siang hari ini. Dan kalau kita ngomongin sambal nih, kan Indonesia itu surganya ya. Jadi dari sambal terasi ada, sambal hijau ada, sampai sambal bawang. Bahkan mungkin untuk pecinta sambal di daerah ada juga yang tahu sambal tuk-tuk namanya ya. Dan semuanya memang punya cita rasa khas nih teman Pro 2. Karena sekarang itu tren sambal botolan ini makin naik daun. Kenapa sih? Karena praktis, tahan lama, bisa dibawa kemana-mana, dan pastinya rasanya tetap nendang nih teman Pro 2. Jadi memang kan banyak pelaku UMKM yang mulai melihat ini sebagai peluang besar nih teman Pro 2. Kan bahkan dari dapur rumah aja kita sudah bisa menghasilkan produk yang dijual ke pasar yang lebih luas nih teman Pro 2. Nah, yang lebih menarik lagi nih teman Pro 2, setiap sambal ini punya keunikan rasa lokal. Jadi misalnya sambal khas Sumatera yang pedasnya berani, dan juga sambal dengan campuran rempah khas daerah juga ada. Bahkan ada yang inovasi dengan level pedas kekinian. Apalagi kan sekarang udah benar-benar pedas banget ya. Ada yang level 1 sampai 10. Waduh, kalau itu sih perut kita udah menyala ya teman berdua. Nah, teman berdua, ini bukti kalau kuliner tradisional itu bisa naik kelas kalau dikemas dengan baik. Dan jangan salah nih teman Pro 2, sekarang itu kan kemasan juga jadi nilai jual. Jadi botol yang menarik juga, gak hanya itu, ada label yang keren juga bikin produk lokal makin dilirik. Nanti kita bakal bahas apa sih soal produk ini yang membuat pelaku UMKM menarik tentang tertarik dengan usaha sambalan rumahan ini ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, sebelum itu kita dengerin gak sih lagu dari Feby Putri featuring Noh Soleh, lagu terbarunya dengan judulnya Senandung Harapan.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives, jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih, lihat. Ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting...
0: Apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
0: Indonesia kita, surga kita.
2: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
3: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
2: Hah? Apaan tuh?
3: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa juga udah gajian lagi.

0: ganhar cabelo, botas nanti. Atau mau menurut cahaya raga abadi.
1: Kalau AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat tuh. Kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.
4: Angkasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya? Dulu ada gambar monster lautnya. Ternyata, ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Nah, teman Pro 2 dari sini kan kita belajar nih, teman Pro 2. Jadi peluang itu sebenarnya ada di sekitar kita semua. Jadi siapa sangka sih sambal yang biasanya kita buat di rumah bisa jadi sumber penghasilan. Nah, teman Pro 2 pasti enggak nyangka semua kan. Jadi buat kamu yang lagi kepikiran mau mulai usaha, mungkin ini saatnya coba dari hal kecil dulu. Jadi gak perlu langsung yang besar ya, yang penting konsisten dan juga punya ciri khas dari usaha kamu itu sendiri. Dan coba deh, tanya ke diri sendiri nih teman Pro 2. Sambal buatan kamu itu apa sih yang bikin beda? Resep keluarga kah? Atau inovasi kamu sendiri kah? Atau mungkin punya rasa unik yang gak ada di pasaran? Dan buat kamu yang sudah punya usaha sambal atau juga kuliner, boleh banget loh sharing ke kita. Dan langsung kirim kesan-pesan kamu ke WhatsApp kita Pro 2 RRI Sibolga dengan nomor 0811-656-3033, atau bisa teman Pro 2 komen di kolom komentar Facebook kita ya, Pro 2 RRI Sibolga. Siapa tahu nanti kan komentar kamu semua dibacain sama Sophia di siang hari ini. Dan karena memang kan di program santai siang ini, terutama di hari Jumat, kita gak cuma ngobrol, tapi juga saling berbagi inspirasi. Ya teman Pro 2, nanti kita masih ngobrol-ngobrol panjang dengan diselingi break kita lagu-lagu favorit untuk siang hari ini. Jadi tetap semangat dan stay positif ya teman Pro 2.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: mulai kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Nah, teman Pro 2, nggak kerasa nih kita udah di akhir acara kita di program Santai Siang ini, spesial Jumat ya. Karena tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal topik kita hari ini tentang sambal botolan, dan juga memang teman Pro 2, dari sambal ini kan kita belajar ya bahwa hal sederhana ini bisa jadi hal luar biasa. Jadi kalau kita memang mau mengembangkan dan melihat peluangnya, teman Pro 2 bisa sharing dan juga bisa searching lagi. Kan sekarang banyak ya informasi dari manapun, nggak hanya dari online tapi juga dari teman-teman sekitar dan juga komunitas-komunitas terdekat ya teman Pro 2. Dan semoga obrolan hari ini bisa jadi inspirasi buat kamu nih, baik sebagai penikmat kuliner maupun calon pebisnis sukses berikutnya. Amin ya robbal alamin. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan Santai Siang hari ini. Sophia di sini undur diri sebentar, tapi nanti bakal kita lanjut lagi dengan informasi olahraga yang terbaru untuk edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Jadi stay tune terus ya di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh di sana?
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, yuk.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan siput yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang siput, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate siput.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?
2: Yo, halo teman Pro 2, balik lagi sama Sophia di sini, dan kali ini kita akan ada di formasi 13 waktu Indonesia Barat untuk informasi olahraga yang terbaru terupdate untuk hari ini, hari Jumat, 8 Mei 2026. Jemputnya mau naik kapan? Kamu siap menang. Yo, teman Pro 2, kali ini kabar panas datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara nih. Katanya Timnas Indonesia U19 resmi satu grup dengan Vietnam di ajang Piala AFF U19 2026. Dan drawing resminya baru aja digelar di kantor Gubernur Sumatera Utara, dan hasilnya langsung bikin suasana makin panas sejak fase grup. Gimana nggak panas? Indonesia masuk grup A bareng Vietnam, Timor Leste, dan juga Myanmar. Bisa dibilang ini grup yang cukup menantang, apalagi Vietnam selama ini kan dikenal sebagai salah satu rival kuat Indonesia di level usia muda maupun senior. Dan yang bikin makin menarik lagi nih teman Pro 2, Indonesia datang dengan status juara bertahan setelah sukses menjuarai AFF U19 edisi 2024. Dan jadi otomatis ekspektasi supporter pasti tinggi banget buat Garuda Muda mempertahankan performa terbaiknya tahun ini. Dan di sisi lain, Vietnam juga bukan lawan sembarangan, yang mereka dikenal punya pembinaan usia muda yang cukup konsisten di Asia Tenggara. Jadi, duel Indonesia kontra Vietnam nanti diprediksi bakal jadi salah satu pertandingan paling ditunggu di fase grup. Dan drawing ini juga dihadiri oleh langsung Presiden AFF, Kip Samet, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sampai Gubernur Sumut, Bobi Nasution. Yang menariknya lagi nih, proses drawing dipandu mantan pemain Timnas Indonesia, Iwan Karo-Karo. Nah, kalau ngomongin rivalitas Indonesia dan juga Vietnam, atmosfernya memang selalu beda, di mana pertemuan dua negara ini sering menghadirkan tensi tinggi, permainan cepat, dan juga dukungan supporter yang luar biasa meriah. Jadi wajar aja kalau banyak pecinta bola Asia Tenggara langsung fokus ke grup A. Dan selain itu, turnamen AFF U19 2026 ini juga bakal jadi panggung penting buat melihat calon-calon bintang masa depan Timnas Indonesia, yang biasanya dari ajang seperti ini mulai muncul nama-nama muda yang nantinya naik ke level senior. Nah, teman Pro 2, semoga aja Garuda Muda bisa tampil konsisten, percaya diri, dan kasih hasil terbaik buat Indonesia, karena lawan berat bukan jadi alasan buat takut, justru jadi kesempatan nunjukin mental juara. Jadi, kita tunggu aja ya nanti duel seru Indonesia lawan Vietnam di Piala AFF U19 2026 ini. Siap dukung Garuda Muda sampai terbang tinggi. Ya, Indonesia bisa.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Senjata makan tuan, peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan, perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Malam baru bertemu. Tapi
2: ya, halo-halo teman Pro 2 dan masih di informasi olahraga dan kali ini masih di dunia sepak bola ya teman Pro 2. Dan kali ini kita ada info terbaru dari Atmosphere Fanas jelang duel klasik Persija Jakarta kontra Persib Bandung makin terasa nih teman Pro 2. Jadi meski venue pertandingan dipindahkan ke Stadion Segiri Samarinda, semangat Persija ternyata nggak ikut pindah nih. Targetnya tetap satu, yaitu menang melawan Persib. Bek Persija, Paulo Ricardo, menegaskan kalau tim Macan Kemayoran tetap siap tempur menghadapi laga besar ini. Yang menurutnya, mau main di Jakarta ataupun Samarinda, Persija harus tetap bermain dengan karakter dan mentalitas yang sama. Dan sebenarnya, Paulo nggak menutupi rasa kecewanya karena laga kandang Persija gagal digelar di Jakarta, apalagi selama ini mereka cukup nyaman bermain di Stadion GBK maupun JIS. Dan juga Jakmania, tapi buat Paulo, situasi itu tidak nggak boleh jadi alasan menurunkan semangat tim. Yang menariknya lagi, pertandingan ini memang punya gengsi besar. Ini mana Persija versus Persib selalu disebut sebagai El Clasico-nya Indonesia. Yang rivalitas panjang dua tim ini selalu menghadirkan tensi tinggi dan atmosfer luar biasa dan perhatian besar dari pecinta sepak bola tanah air. Dan Paulo Ricardo juga bilang kalau pertandingan melawan Persib ini bukan sekedar laga biasa, ini soal harga diri klub, kebanggaan supporter, dan momentum penting di akhir musim kompetisi. Karena itu, Persija tetap fokus mempersiapkan diri secara maksimal. Sementara itu, laga Persija kontra Persib resmi dipindahkan ke Samarinda karena pertimbangan keamanan dan padatnya agenda di Jakarta selama bulan Mei. Meski begitu, jadwal pertandingan tetap berlangsung tanggal 10 Mei 2026. Nah, teman Pro 2, meski venue berubah, memang panasnya rivalitas jelas nggak berubah ya. Justru banyak yang penasaran apakah Persija mampu tampil ganas di Samarinda atau malah Persib yang berhasil mencuri momentum. Nah, yang pasti duet ini diprediksi bakal penuh drama, tensi tinggi, dan juga gengsi besar nih teman Pro 2. Jadi buat pecinta sepak bola Indonesia, siap-siap aja menikmati salah satu pertandingan yang paling ditunggu musim ini. Dan teman Pro 2, nantinya masih ada informasi olahraga hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay tune sama Sophia di sini di Pro 2 RRI Sibulga. Teman terbaik kamu.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah, dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, Ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Nah, teman Pro2 kali ini kita masih di dunia sepak bola nih. Nah, ada cerita dari bersejarah datang dari Liga Eropa musim ini, di mana klub asal Jerman SC Freiburg akhirnya sukses melangkah ke final kompetisi Eropa pertama mereka setelah menang 3-1 atas Braga di leg kedua semifinal. Dan bermain di Europa Park Stadion, Freiburg tampil penuh semangat sejak awal laga dan situasi langsung berubah panas ketika pemain Braga, Mario Dorgales, mendapat kartu merah cepat di menit ke-6 yang momen itu benar-benar dimanfaatkan oleh Freiburg buat tampil lebih agresif. Dan pahlawan kemenangan Freiburg kali ini adalah Lukas Kabler, yang dimana bek yang jarang jadi sorotan itu justru tampil luar biasa dengan mencetak 2 gol penting. Dan 1 gol lainnya ditambah Johan Manzambi yang bikin stadion makin bergemuruh nih. Kemenangan ini membuat Freiburg unggul agregat 4-3 dan juga resmi mencatat sejarah baru klub. Yang bikin spesial, ini adalah pertama kalinya sepanjang sejarah SC Freiburg berhasil mencapai final kompetisi Eropa. Yang klub yang selama ini dikenal sebagai tim pekerja keras Bundesliga akhirnya sukses menembus panggung terbesar Eropa level kedua. Yang meski Braga sempat memperkecil skor dan bikin pertandingan menegangkan di menit-menit akhir, Freiburg ini tetap mampu bertahan dengan mental luar biasa sampai peluit panjang berbunyi. Yang supporter langsung berpesta merayakan malam bersejarah tersebut. Nah, teman Pro2, di partai final nanti Freiburg bakal menghadapi klub Inggris Aston Villa, yang banyak yang menyebut final ini sebagai duel kejutan karena dua tim tersebut berhasil menyingkirkan lawan-lawan kuat dengan comeback dramatisnya.

Kisah Pribuk ini juga jadi bukti kalau sepak bola bukan cuma soal klub besar dan juga pemain mahal. Kadang tim yang bermain kompak, sabar, dan penuh semangat justru bisa menciptakan sejarah luar biasa. Nah, teman Pro 2, kita tunggu aja ya. Apakah Pribuk mampu menyempurnakan dongeng indah mereka dengan membawa pulang trofi Liga Eropa musim ini? Yang jelas, perjalanan mereka sudah berhasil mencuri perhatian pecinta bola dunia. Ya teman Pro 2, nanti kita sayangnya udah beralih dari informasi olahraga. Nanti di informasi untuk pukul 14 waktu Indonesia Barat adalah informasi yang kita tunggu-tunggu ya. Karena kita ada beralih ke dunia entertainment. Karena ini kan kesukaannya info-info teman Pro 2 semua, khususnya generasi muda sekarang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune sama Sophia di sini. Nanti kita akan beralih ke info seru lainnya dan juga lagu-lagu terbaru lainnya. Dan mari kita dengarkan sebelum itu lagunya dari Salma Salsabil dengan judulnya Amin.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Ya teman Pro 2, sebelum kita beralih ke informasi entertainment yang kalian tunggu-tunggu ya teman Pro 2, kali ini kita ada juga lagu yang Sophia putarkan spesial banget karena ini dari musisi-musisi daerah kita, dan kali ini kita akan memutarkan lagu dari Yogyakarta yang dinyanyikan oleh Ndar Boy Gang featuring Fauzi Haidi dengan judul lagunya Wong Spele. Dan memang lagu ini merupakan Hilarius Daru Indrajaya yang dikenal dengan nama Ndar Boy Gang menghadirkan konsep spesial ketika menggarap ulang lagunya yang pertama kali dirilis pada tahun 2019, yaitu Wong Spele. Karena dalam single serta video musik yang diproduksi Mabes Barker itu, Ndaru sepakan akrab Ndar Boy yang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaboratornya. Dan produksi versi terbaru single dan juga video musik Wong Spele ini mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenkraf yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetasi digital, memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Ya teman Pro 2, gak lama-lama langsung aja ya kita putarkan lagu dari musisi tercinta kita asal Yogyakarta dengan judulnya Wong Spele yang dinyanyikan oleh Ndar Boy King featuring Fauzi Haidi.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah plan aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, iya ki Bray.
2: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus.
4: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Ya, halo-halo teman peduli saatnya untuk informasi entertainment hari ini. Dan memang ada kabar terbaru nih. Sekarang kabar terbaru datang dari dunia K-pop nih teman peduli. Jadi member RIZE, Soltaro dikabarkan mengalami cedera pada bagian pergelangan kaki saat tampil di sebuah acara luar negeri. Tapi yang bikin banyak fans salut, Soltaro ini tetap memilih hadir di beberapa jadwal grup meski kondisinya masih dalam masa pemulihan ya teman pro 2. Dan agensi mereka SM Entertainment menjelaskan kalau Soltaro ini mengalami robekan ligamen di bagian ankle setelah menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit. Dan saat ini dirinya masih menjalani perawatan rutin dan menggunakan semi-cast yang supaya proses penyembuhannya berjalan dengan maksimal nih teman pro 2. Dan meski begitu juga, Soltaro tetap dijadwalkan hadir di beberapa event besar bersama RIZE, mulai dari Festival Universitas Nasional Incheon, Japan K-Style Party, sampai festival kampus lainnya di Korea Selatan. Nah, tapi untuk sementara dia belum bisa ikut koreografi penuh di atas panggung demi menjaga kondisi kakinya. Banyak fans justru makin respect karena di tengah cedera ini Soltaro tetap berusaha hadir buat menyapa penggemar. Dan aura profesional idol K-pop ini memang kadang luar biasa ya. Karena badan lagi pemulihan tapi tetap mikirin jadwal dan juga fansnya. Dan gak hanya itu, di media sosial sendiri banyak penggemar RIZE ramai kasih dukungan dan berharap Soltaro gak terlalu memaksakan diri. Karena jujur aja, dunia idol itu padat banget, jadwal tampil dan latihan sampai tur kadang bikin fisik benar-benar terkuras. Dan untungnya lagi nih, pihak agensi juga menegaskan kalau kesehatan Soltaro tetap jadi prioritas utama, yang mereka bakal terus mendukung proses pemulihan supaya Soltaro bisa kembali tampil maksimal bareng dengan RIZE. Dan teman pro 2, semoga aja ya cedera ini cepat pulih ya teman pro 2, karena memang energi Soltaro kan di atas panggung memang selalu bikin penampilan RIZE terasa makin hidup dan juga keren banget. Jadi kita tunggu ya. Semoga Soltaro bisa tampil lagi dengan performance kerennya di panggung selanjutnya. Ya langsung aja ya kita dengarkan hiburan di siang hari menjelang sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, nanti Sophia bakal balik lagi dengan informasi entertainment untuk siang hari ini.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brausonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Nah, teman Pro 2 masih di informasi entertainment yang nantinya akan kita sampaikan sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi teman Pro 2 semoga tetap semangat ya, karena Sophia di sini bakal infoin teman Pro 2 tentang informasi terbaru yang masih ada dan juga lagu-lagu terkini ya pastinya untuk menemani siang menjelang sore hari ini. Dan kita lanjut nih teman Pro 2, dan kali ini kita akan kasih info buat pecinta film horor Indonesia nih. Ada kabar seru dari semesta film Kodrat. Nah, film terbaru berjudul Badut Gendong yang baru aja menggelar screening eksklusif di Senayan City. Dan juga suasananya katanya sukses bikin penonton merinding sejak awal acara nih. Kenapa sih? Nah, yang paling mencuri perhatian banget tentu penampilan Martino Leo, yang aktor yang jadi pemeran utama itu tampil langsung memakai kostum lengkap Badut Gendong di dalam bioskop. Nah, nggak cuma muncul biasa, Martino ini juga menampilkan tarian mistis bareng Dayun Tamelira yang bikin suasana makin mencekam. Nah, ini jadi pertama kalinya juga publik melihat sosok Badut Gendong secara langsung di luar layar lebar. Yang banyak penonton yang langsung heboh ya, karena visual karakter horornya benar-benar total dan juga menyeramkan banget. Memang kita berbeda, tapi tetap sama. Sama-sama suka. Dan teman Pro 2, cara screening ini juga dibuat spesial buat para penggemar Universe Kodrat, yang bahkan para undangan dapat hadiah komik eksklusif Badut Gendong yang belum dirilis ke publik. Jadi bukan cuma nonton film, tapi juga lebih dekat dengan dunia cerita filmnya. Sutradara Charles Guzali juga ikut hadir dan bilang kalau Badut Gendong ini bakal menghadirkan pengalaman horor yang berbeda. Dan film ini menggabungkan unsur aksi, misteri, dan drama emosional dalam satu cerita. Yang kabarnya, film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia tanggal 27 Mei 2026. Dan juga sejak teaser pertama yang muncul, banyak pecinta horor lokal udah penasaran nih sama sosok menyeramkan satu ini. Nah, teman Pro 2, kalau kalian suka film horor dan juga nuansa mistis yang intens dan penuh kejutan, Badut Gendong kayaknya wajib banget sih masuk watchlist bulan ini. Jadi teman Pro 2, siap uji nyali di bioskop. Jadi lanjut. Lanjut tontonlah film Indonesia ini, Badut Gendong ya, teman Pro 2. Dan nanti masih kita infoin lagu-lagu favorit Sophia untuk siang hari ini dan juga info-info barunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sibulga, teman

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu.
0: Takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Ya teman Pro 2, kali ini untuk formasi 15 Waktu Indonesia Barat kita lanjutkan di informasi lokal ya. Karena kita ada info terbaru untuk hari ini, khususnya Jumat 8 Mei 2026 nih. Jadi ada info dari kabar positif datang dari Mandailing Natal, di mana pemerintah Kabupaten Madinah juga terus mendorong para santri supaya bisa melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Dan semangat ini disampaikan langsung Bupati Madinah Saifullah Nasution saat menghadiri acara wisuda santri di Pondok Pesantren Darul Ulum, Desa Muara Mais, Kecamatan Tambangan. Dan dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan kalau pemerintah daerah siap mendukung kemajuan pendidikan pesantren, termasuk membantu para lulusan supaya punya kesempatan melanjutkan kuliah. Yang menurutnya, pendidikan menjadi kunci penting untuk menciptakan generasi muda yang unggul dan mampu bersaing di masa depan. Dan beliau juga mengatakan kalau Madinah juga punya banyak potensi sumber daya alam yang harus dikelola oleh sumber daya manusia berkualitas. Karena itu, para santri diajak terus belajar dan meningkatkan kemampuan agar nantinya mampu bersaing bukan cuma di tingkat daerah tapi juga nasional bahkan internasional. Dan selain itu, Pemkab Madinah juga memberikan apresiasi kepada Pondok Pesantren Darul Ulum yang selama ini konsisten melahirkan generasi muda berilmu dan berakhlak baik. Dan pesantren dianggap punya peran besar dalam membentuk karakter dan pendidikan anak muda di daerah. Nah, teman Pro 2, ini jadi pengingat juga ya, kalau pendidikan bisa datang dari mana aja, termasuk dari lingkungan pesantren, dan sekarang makin banyak santri yang membuktikan kalau mereka juga mampu berprestasi di dunia akademik, teknologi, sampai tingkat internasional nih, teman Pro 2. Semoga dukungan seperti ini terus berkembang ya, supaya makin banyak generasi muda Madinah yang berani punya mimpi besar dan melanjutkan pendidikan setinggi mungkin, karena memang masa depan daerah juga ditentukan oleh kualitas anak mudanya hari ini. Dan teman Pro 2, kita lanjutin ya lagu untuk hari ini di sore hari yang cerah, yang sudah mulai cerah karena tadinya di pagi hari udah hujan lebat ya teman Pro 2. Ya mari kita dengerin lagunya dengan judulnya Rindu Tapi Bukan Pilihan dari Adelique.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, termasuk ketika ada teh. Masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Ya, teman Pro 2, kali ini ada informasi lokal dari warga di Tamatuli Tengah mulai mempertanyakan penyaluran bantuan pangan dari Bulog yang dinilai belum merata. Dan di tengah kondisi ekonomi yang cukup sulit, memang masyarakat berharap bantuan beras pemerintah bisa segera diterima seluruh warga yang membutuhkan. Karena salah satu warga bernama Anwar menyampaikan kalau bantuan pangan di kota Sibolga sudah mulai dibagikan, sementara di beberapa wilayah Tapteng masih belum tersalurkan secara menyeluruh. Hal itu membuat masyarakat penasaran soal kendala distribusi yang terjadi. Dan juga menanggapi hal tersebut, Kepala Bulog Sibolga Bu Junaidi Damanik menjelaskan kalau pihaknya memang mengalami beberapa hambatan dalam proses distribusi bantuan pangan untuk tahun ini. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kemasan karung beras bantuan. Dan juga menurut Bulog, situasi global ikut mempengaruhi harga bahan baku plastik dunia yang digunakan untuk produksi karung beras bantuan pangan. Meski begitu, Bulog memastikan penyaluran tetap terus berjalan dan juga ditargetkan selesai selama bulan Mei 2026 ini. Karena saat ini bantuan pangan di Tapanuli Tengah baru menjangkau 3 kecamatan, sementara wilayah lainnya masih dalam tahap proses distribusi. Dan Bulog juga mengaku sudah bekerja sama dengan pabrik untuk mempercepat produksi kemasan agar penyaluran bisa lebih maksimal. Nah, teman Pro 2, semoga bantuan pangan ini bisa segera tersalurkan ya, secara merata dan tetap dan tepat sasaran. Karena memang kan teman Pro 2, di situasi ekonomi sekarang ini kan bantuan seperti ini tentu sangat berarti bagi banyak masyarakat, terutama masyarakat dengan berkebutuhan khusus dan juga ekonomi yang kurang mencukupi. Dan teman Pro 2, nanti masih ada informasi lokal untuk hari ini, khususnya karena nanti hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, sebelum kita lanjut ke info Pro 2 untuk hari ini. Jadi tetap stay tune sama Sophia di sini di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah, Satres Narkoba langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi. Dan saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa paket sabu, timbangan digital, plastik, klip kosong, hingga uang tunai yang diduga hasil transaksi narkotika. Dan kedua tersangka langsung diamankan oleh untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut di Mapolres Padang Sidimpuan. Dan pihak kepolisian juga menegaskan akan terus memberantas peredaran narkoba demi menjaga keamanan lingkungan dan melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika, di mana polisi juga mengapresiasi masyarakat yang aktif memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan di sekitar mereka. Dan teman Pro 2, kasus seperti ini jadi pengingat penting kalau memang peredaran narkoba itu masih menjadi ancaman serius ya di berbagai daerah, karena itu memang peran masyarakat, keluarga, dan anak muda sekarang sangat penting banget untuk menjaga lingkungan tetap aman dan juga sehat. Semoga upaya pemberantasan narkoba terus berjalan maksimal dan generasi muda semakin sadar pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkotika demi masa depan yang lebih baik. Nah, teman Pro 2, nantinya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan informasikan info Pro 2 untuk hari ini. Jadi stay tune terus ya di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Ya, teman Pro 2, saatnya untuk info Pro 2 edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026.
1: Hilang seakan ku tak lagi bermakna.
0: Nah, teman Pro 2, kali ini ada info nih dari stres merupakan kondisi wajar yang dialami seseorang namun tidak boleh dibiarkan berlarut. Karena berdampak buruk bagi kesehatan dan juga kondisi ini dapat memicu sakit kepala, suasana hati tidak stabil, hingga gangguan tidur yang mengganggu aktivitas harian nih. Karena jika tidak ditangani, stres berkepanjangan dapat melemahkan sistem imun, sehingga tubuh lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Karena itu, lakukan cara meredakan stres seperti menjalani hobi, beribadah, atau berbagi cerita dengan orang terpercaya. Dan melansir dari berbagai sumber, berikut penyakit akibat stres berkepanjangan. Yang pertama, ada depresi. Stres kronis tidak hanya memperburuk kesehatan, tapi juga mendorong penderitanya jatuh ke kondisi depresi serius. Dan memang pada fase ini, seseorang lebih rentan melakukan tindakan agresif atau berisiko seperti penyalahgunaan obat, menyakiti diri, bahkan percobaan pembunuhan. Dan selanjutnya teman Pro 2, yaitu penyakit jantung. Banyak cara stres memicu risiko penyakit jantung nih. Penyebab kematian tertinggi di dunia melalui peningkatan denyut jantung dan juga lemak, stres juga mempengaruhi tekanan darah hingga menyebabkan hipertensi yang berujung pada serangan jantung atau juga stroke jika tidak ditangani. Dan gak hanya itu, stres memenuhi otak dengan beban pikiran yang emosi sehingga memicu gangguan tidur seperti insomnia. Karena ini juga jika kondisi ini tidak dibiarkan lebih lama, dampaknya juga dapat meningkatkan tekanan darah serta berpotensi memperpendek usia seseorang secara signifikan lebih. Dan gak hanya itu, gangguan pencernaan juga nih, karena perhatikan bagaimana perubahan emosi sering memicu reaksi pada perut karena lambung dan juga usus terhubung langsung ke otak kita. Itulah sebabnya saat stres kerap muncul gangguan pencernaan seperti mah, GERD, hingga sindrom iritasi usus IBS yang sering. Dan selanjutnya nih, teman Pro 2, stres juga bisa memicu diabetes dengan dua mekanisme utama, yaitu memperburuk pola makan serta kebiasaan hidup sehari-hari seseorang. Yang selain itu, stres juga mengganggu fungsi pankreas sehingga produksi hormon insulin sebagai pengatur kadar gula darah menjadi tidak optimal. Jadi melihat risiko penyakit akibat stres, wajar saja jika kondisi ini berkaitan dengan kematian dini sehingga perlu ditangani serius. Kelola stres melalui olahraga, meditasi, pola makan sehat, serta dukungan sosial agar kesehatan fisik dan mental tetap terjaga nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, sekian info Pro 2 edisi hari ini. Dan sampai jumpa di Info Pro 2 edisi selanjutnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, menurut saya radio itu seru untuk menghibur ketika dan kayak lagi galau yang mengeluarkan berita yang sangat penting yang kita tidak ketahui.
1: Menurutku radio itu bisa mendengarkan berita.
2: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.

0: Coba lihat nih,
1: estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu nggak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar
4: lagi gaya. Lagi duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Ya sore teman pro 2 semua, dan masih sama Sophia di sini, tentu masih semangat ya. Karena Sophia masih nemenin teman pro 2 nantinya hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena nantinya kita bakal ngobrol-ngobrol seru kali ya untuk sore ya hari ini, karena kan gak perlu banget kan yang berat-berat ya. Yang penting kita santai, bawa happy aja di hari Jumat ini, dan juga lagu-lagu terbaru untuk menemani sore hari yang gimana ya, yang lumayan cerah ya, karena tadi sebelumnya udah hujan lebat untuk dari pagi hari. Jadi semoga teman pro 2 yang sedang beraktivitas di luar, semoga tetap menyenangkan ya. Dan lanjut aja ya, kita dengerin lagu dari BTS dengan lagu terbarunya Hooligan.

0: again.
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
4: Berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

0: Baju moye, kombinasi bagus pas kali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akan dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akan pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Beng, pakai lensup atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: rri.co.id. rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Ya, halo teman Pro 2, dan sudah sore hari nih teman Pro 2. Semoga tetap semangat ya, karena kita bakal ngobrol-ngobrol santai sebentar nih sebelum Sophia udah akan beralih ke teman Sophia yang akan menyambut teman Pro 2 semua di sore hari nanti menjelang malam hari ya. Jadi di sini teman Pro 2, pernah gak sih kalian lagi suka banget baca buku, komik, atau novel, bahkan artikel random tengah malam? Nah, tiba-tiba masuk banget fase males baca total. Buku numpuk, wishlist panjang, tapi buku buka satu halaman aja rasanya berat banget. Nah, itu biasanya disebut reading slump nih teman berdua. Dan tenang, itu normal banget karena banyak anak muda sekarang tuh ngalamin hal yang sama. Kadang memang bukan karena kita malas ya, tapi otak kita juga lagi capek-capeknya dengan aktivitas sibuknya di hari itu juga ya. Dan teman berdua, memang terlalu banyak tugas, scrolling media sosial, overthinking, dan juga rutinitas yang monoton itu bikin fokus kita cepat habis nih. Apalagi kan sekarang kita hidup di era serba cepat, jadi konten pendek juga kan muncul terus ya setiap detik. Jadi saat harus baca tulisan panjang, otak kita kayaknya langsung bilang, aduh nanti aja ding, gak mau aku baca buku. Waduh, ya kan, padahal sebenarnya kan mungkin kita cuman butuh waktu istirahat ya, karena memang hobi juga bisa buat capek ya kalau dipaksa terus-terusan. Jadi kalau sekarang kalian ada di fase reading slump, jangan langsung ngerasa gagal ya jadi anak buku. Kadang memang tubuh dan pikiran kita cuman lagi minta istirahat sebentar sebelum jatuh cinta lagi sama membaca. Ya teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi ya obrol santai untuk sore hari ini. Lanjut kita break dengan lagu yang benar-benar menyentuh hati kita untuk di sore hari ini.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Budi. Aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau tahu banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Nah, teman Pro 2, kali ini kita akan beralih ke Ambon, guys, sih, teman Pro 2, karena Sophia akan memutarkan lagu dari musisi dari asal Ambon, Willy Sopacua featuring Kai Hulu, dengan judul lagunya Papa Mama Pungpasang. Jadi seperti judul lagunya ya kan, udah kelihatan ini lagu tentang Papa Mama. Nah, ini adalah lagu terbaru Willy Sopacua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pungpasang, yang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan juga balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Dan teman berdua, di balik melodi yang mengalun juga tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Yang lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, yang dimana Kementerian Ekonomi Kreatif juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang ini. Dan dukungan dari Kementerian Ekraf ini dan juga pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Dan ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan semangat kolaborasi yang memberdayakan. Ya, teman berdua, gak lama-lama lagi, kita langsung aja gak sih dengerin lagunya dari Willy Sopacua featuring Kai Hulu dengan judul lagunya Papa Mama Pungpasang. Selamat mendengarkan, teman berdua.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun. Karena bahagia, itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Minggomak, salah satu kuliner yang sering ditemukan di berbagai daerah Sumatera Utara. Konon, asal-usul sebutan gomak berasal dari bahasa Batak karena cara penyajiannya menggunakan tangan dengan cara digomak-gomak yang artinya dijumput dengan tangan ke dalam piring. Meski saat ini banyak yang menggunakan sendok atau garpu, masih ada pedagang yang melakukannya dengan digomak. Eits, tapi tenang saja. Tentunya dengan menggunakan sarung tangan agar tetap higienis. Mie gomak ini sering disebut juga spageti Batak loh, karena teksturnya mirip spageti yang kenyal dan tidak mudah patah ketika dimasak. Mie gomak dapat disajikan berkuah atau digoreng, serta dinikmati bersama pisang goreng, tempe, tahu, dan ubi goreng atau telur. Selain itu, mie gomak juga sering dijadikan campuran makanan lain seperti gado-gado atau pecel maupun lontong. Dan spesialnya, kamu akan dengan mudah menemukan mie gomak ini di Sibolga dan Tapanuli Tengah karena merupakan salah satu menu andalan yang banyak dijual di waktu sarapan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Nah, teman Pro 2, salah satu hal yang bikin reading semakin parah itu memang kan kita terlalu maksa diri sendiri juga ya. Misalnya, teman Pro 2, kita kan bisa aja lihat orang lain bisa tamat 3 buku seminggu nih. Terus kita jadi merasa tertinggal yang akhirnya memang baca itu kan bukan lagi buat menikmati cerita tapi karena takut dianggap gak produktif. Padahal ya teman Pro 2 nih, setiap pekan, setiap orang kan punya ritme yang berbeda, moodnya juga ada yang beda. Jadi ada masa kita semangat baca, ada sampai lupa waktu juga ada kan. Ada juga masa kita cuma kuat baca 2 halaman lalu ngantuk ya. Dan itu memang gak kenapa-napa sih sebenarnya teman Pro 2. Karena kadang kalau kita keras, terlalu keras sama diri sendiri ya, seolah semua hobi itu harus menghasilkan sesuatu yang padahal kan itu tuh gak perlu ya. Ada tuh yang orang berpikiran harus estetik, harus konsisten lah, dan harus update terus lah. Padahal kan membaca ini juga boleh santai loh. Jadi boleh berhenti sebentar, boleh pindah genre, bahkan boleh reread alias buku, baca buku ulang yang buku lama yang bikin kita nyaman. Karena memang tujuan membaca kan bukan cuma menyelesaikan buku, tapi juga menikmati prosesnya nih teman Pro 2. Ya teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan memang gak kerasa ya, waktu ini ternyata cepet juga untuk siang hari ini. Semoga teman Pro 2 stay positif untuk sore hari ini, nantinya hingga malam hari ini, karena Pro 2 RRI Sibolga akan menemani teman Pro 2 semua.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu pujata juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga.
3: Pernah nggak lihat minyak goreng tiba-tiba menyala di wajan atau di kuali? Itu namanya api minyak. Api minyak adalah kebakaran yang muncul dari minyak goreng atau lemak panas saat menggoreng. Biasanya ini terjadi dikarenakan minyak yang dipanaskan terlalu lama atau juga dikarenakan apinya yang kebesaran atau bahkan wajan yang ditinggal saat memasak sampai muncul asap tebal. Supaya aman, ada beberapa langkah pencegahan sederhana terhadap resiko atau dampak buruk api minyak. Jangan tinggalkan dapur saat menggoreng. Gunakan api sedang dan pastikan wajan serta alat masak dalam keadaan kering. Lalu, kalau api minyak sudah terlanjur muncul, jangan panik. Pertama, matikan kompor kalau masih bisa dijangkau dengan aman. Kedua, tutup wajan dengan tutup panci atau loyang agar api kekurangan oksigen lalu padam. Kalau tidak ada penutup, gunakan kain tebal yang dibasahi lalu tutup perlahan. Bisa juga dengan menaburkan soda kue kalau apinya masih kecil. Tapi ingat, yang paling penting, jangan pernah siram api minyak pakai air. Karena air malah akan membuat minyak meledak dan api menyambar lebih besar. Dan kalau api sudah terlanjur membesar, segera keluar dan hubungi pemadam kebakaran. Waspada di dapur, rumah aman, keluarga pun nyaman.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ya teman Pro 2, jadi kalau kalian lagi reading slam, Sophia saranin ya, coba jangan langsung target baca buku tebal yang 500 halaman ya. Sebenarnya kalau udah diomongin kayak gitu juga, sebenarnya Sophia juga udah pusing sendiri ya, karena emang gak biasa kan baca 500 halaman. Wow, aku serasa memang itu anak buku sejati sih teman Pro 2. Jadi mulai aja dari yang ringan-ringan dulu nih. Jadi bisa baca komik, cerpen, artikel pendek, quotes favorit, atau juga novel dengan tema yang benar-benar kalian suka nih teman Pro 2. Kadang memang masalahnya kan bukan kita malas baca, tapi kita lagi membaca hal yang gak cocok untuk dengan mood kita sekarang ini ya. Dan satu lagi nih teman Pro 2, jangan takut berhenti di tengah buku, karena kalau memang gak connect ya cari bacaan lain lah. Hidup udah cukup ribet, jadi jangan perlu maksa diri menikmati sesuatu yang bikin stresnya. Karena memang coba juga kita bikin suasana membaca lebih nyaman. Jadi dengerin musik pelan-pelan, dan juga bikin minuman favorit, atau baca sebelum tidur tanpa tekanan yang harus tamat cepat. Karena memang kalau perlahan juga kan rasa nyaman itu biasanya bakal bikin semangat membaca muncul lagi nih dengan sendirinya ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita lanjut gak sih? Seperti judulnya yang tadi Sophia ngobrolin, jangan keras kepala ya membaca buku ini. Jadi ini lagu dari Meiska dengan judulnya Keras Kepala.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Nah, jujur aja ya teman Pro 2, kita lanjutin obrolan kita tadi. Kadang memang reading selama ini kan datang bukan karena kita nggak suka baca, tapi karena memang fokus kita kan keburu habis ya di media sosial. Apalagi kan sekarang kan di media sosial banyak banget konten-konten seru. Dan itu rasanya kadang memang lebih seru loh, ya kan. Memang baru baca 2 halaman untuk buku ya, notif masuk, terus buka satu aplikasi, tahu-tahu sejam hilang. Konten cepat memang bikin otak terbiasa menerima hiburan instan ya. Makanya membaca jadi terasa lebih berat dibanding scrolling video 15 detik nih teman Pro 2. Tapi bukan berarti media sosial itu musuh ya teman Pro 2. Kita cuman perlu belajar mengatur keseimbangan. Jadi cobalah sekali bikin waktu khusus tanpa distraksi. Karena kan gak perlu lama, mungkin 10 atau juga 15 menit sehari buat membaca tanpa buka notifikasi. Karena sebenarnya kan kemampuan fokus itu bisa dilatih lagi pelan-pelan. Dan percaya deh teman Pro 2, saat kita mulai menikmati bacaan lagi, rasanya tuh beda banget. Jadi lebih tenang, lebih hangat, dan kadang malah bikin pikiran tuh gak terlalu ramai nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, gak kerasa nih tadi nanti aku ada segmen closing lagi sayangnya, tapi jangan bersedih hati, nanti akan ada teman yang Sophia oper nih. Aduh, oper kayak bola aja ya, ngomong bola nonton Piala Dunia ya di RRI ini, sekalian promosi ini namanya. Oke, okay. Nah teman Pro 2, nanti kebetulan nanti ada caster yang akan menemani teman Pro 2 semua. Jadi stay tune terus di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: For all the good times and all the bad times, I'll follow you.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan?

0: yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Nah, teman Pro 2, jadi reading club ini kan bukan akhir dari kebiasaan membaca. Jadi ini cuma fase kecil yang mungkin lagi teman Pro 2 lewati ya sekarang. Jadi gak semua orang harus selalu produktif nih setiap hari. Gak semua hari harus penuh pencapaian. Kadang kan memang bertahan menjalani hari aja udah hebat banget nih teman Pro 2. Dan kalau hari ini kalian belum sanggup baca banyak, gak masalah. Jadi satu halaman tetap berarti, satu paragraf juga tetap jadi langkah kecil buat diri sendiri. Yang penting jangan berhenti mengenal hal baru nih. Karena memang kan membaca ini kan bukan cuma soal buku, tapi juga tentang ya membuka pikiran lah, dan juga memahami dunia lebih luas. Jadi pelan-pelan aja ya teman Pro 2, gak perlu buru-buru balik jadi rajin. Nikmati aja ya prosesnya, siapa tahu setelah fase selam ini lewat, kalian malah menemukan jenis bacaan baru yang lebih relate sama hidup kalian sekarang. Ya teman Pro 2, sayangnya Sophia harus pamit undur diri karena sebentar lagi siaran ini akan dioper ke kakak tercinta kita nih, ada Kak Esther yang akan menemani teman Pro 2 nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sibolga. Dan di sini Sophia pamit undur diri. This is Sophia signing out, see you next time.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Edin, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting, seperti protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Tapi kenapa ya, warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: Ya, menurut saya radio itu selalu untuk menghibur ketika saya lagi galau dan mengeluarkan berita yang sangat penting yang kita tidak ketahui.
1: Menurutku radio itu bisa mendengarkan berita.
2: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, Bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi, Bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, Nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi, Bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu, Bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Getting out of

0: Happy.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
4: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah, gitu dong. Baru cakep.
2: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus.
4: Pernah nggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
7: Rugi gak sih nyanyi?

Seluruh Indonesia. Ini dia Music Launcher. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini. Di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini, kita bakal ngobrol barengan sama Malvin, eh. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta, atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Malvin. Halo, boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
2: Alhamdulillah,
1: luar biasa. Ini hari Jumat, ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
2: Sebelumnya kita on air
1: juga. On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
2: Ketiga.
1: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
2: Ini yang ketiga juga kesini.
1: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
2: Hampir ya.
1: Hampir setengah 5 bulan berarti ya, kurang lebih ya.
2: Iya, dari November.
1: Dari November ya. Benar-benar. November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya?
2: Tahap produksinya sih sebenarnya.
1: Oh, produksinya.
2: Sebenarnya kita lagi menyiapkan ada 9 lagu. 7 total.
1: Oke. Okay.
2: Jadi memang yang udah rilis mungkin kan ini 2. Sebenarnya udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
1: Oke.
2: Okay. Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9-nya lagi tahapnya saya juga sebenarnya.
1: Oh, oke. Okay. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
2: Iya.
1: Oh, ini seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya, ini berarti berjudul
2: Tak Sejalan.
1: Waduh, ini emang apa kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Kayaknya udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang tersejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
2: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara, relationship ya itu kita gak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah gak sejalan ya kita cut aja gitu.
1: Oke. Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang?
2: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat booking juga sih.
1: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
2: unisex lah.
1: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya, tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya, mungkin lagi bisnis tapi udah gak sejalan lagi nih, bisa. Masuk gitu, mungkin lagi percintaan masuk juga, persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian.
2: Ya, tulis sendiri.
1: Ditulis sendiri, tapi kalau dapat inspirasi tuh dari mana aja sih bang sebenarnya?
2: Ya, gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
1: Oh iya.
2: Ya.
1: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Gitu. Ya. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
2: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
1: Oke.
2: Jadi bukan sistem.
1: Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya, kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya, lebih ya.
2: Ya karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
1: Bener, make sense. Iya sih, bener juga ya.
2: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
1: Bener.
2: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah gak cocok ya udahlah, kita udah gitu, nggak bukan rezeki ya, buat saya.
1: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan, buat kita mungkin ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow ternyata dalam juga ya. dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke, maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang gitu. Apa ya maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu? Kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, meratapi mungkin.
2: Tapi kalau saya ya joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin beat dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
1: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh. Gitu ya berarti ya.
2: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
1: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan. Lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain.
2: Gitu. Tergantung nih. Kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita, kalau sama cinta gitu, true love mungkin lama. Kalau untuk bisnis ya
1: itu
2: kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
1: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah, maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
2: Benar gitu.
1: Aduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya. Oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan. Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
2: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
1: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada.
2: Melepaskannya
1: ya, jadi biar nggak
2: nempel, nggak nempel.
1: Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa. Move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya di pertengahan itu ada perubahan nih?
2: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepet
1: dan
2: mudung tak dudur gitu. Jadi memang, woy joget nih gitu.
1: Benar.
2: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih, karena ya karakteristik musiknya ya memang agak susah gitu.
1: Oh agak lama, itu butuh berapa lama tuh berarti?
2: 3 bulan.
1: 3 bulan? Wow, lumayan juga berarti ya. Untuk lagu ini ya, kesulitannya tadi ya soal musiknya?
2: Ya energinya, kenapa lu galau bisa sampai joget, itu yang saya susah.
1: Oh iya sih,
2: mencari
1: bener
2: energi
1: sih.
2: Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang
1: susah. Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya, cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu, kayak ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Ya udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya, karena emang ya tadi bertolak belakang kan. Galau tapi kita harus jogetin. Nah, itu. Coba dipikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan, kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah, kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia, Tak Sejalan. Let's go.
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gara galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gak ada galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
2: Galau terpendam loh.
1: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
2: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
1: Betul.
2: Ya, audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah. Yeah.
1: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya gak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
2: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
1: Suara mesin dong, mesin jet. Baru gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
2: Iya.
1: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
2: Iya. Yeah. Ya semuanya hampir seperti itu.
1: Berarti
2: suara gempa bumi semua.
1: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin.
2: Ada mellow, ada.
1: Oh ada, di album ini akan ada juga?
2: Ada, itu lagu kelima. Yang lagu cinta cuma satu.
1: Oh wow. Cuma satu berarti spesial loh Bang. Ya,
2: itu melo tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi suara mesin.
1: Bener-bener musiknya tetap ya benang merahnya masih sama ya Bang ya.
2: Benang merah masih sama. Lebih karena sinte lebih banyak kan sinte sih sound design karena teman musik saya ini ya mungkin orang film jadi mungkin suara-suara yang
1: kebayang yeah. benar-benar. Berarti kalau gitu secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
2: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
1: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. Tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya kalau bikin lagu atau bikin musik.
2: Ya karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris atau suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
1: Oke.
2: Tapi kalau saya kan live, saya ajaknya dancer, bukan musisi, tapi lukisan jiwa.
1: Joget-joget. Berarti emang menikmati panggung ya Bang.
2: Iya.
1: Bener. Oh gitu. Tapi pernah nggak Bang? Ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan? Mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan. Enggak ini sih. Kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
2: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya ya ini.
1: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
2: Iya, gaya bebas pokoknya.
1: Gaya bebas, bener. Ya, tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
2: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
1: Oke. Berarti ada total akan ada 9 lagu dengan 5 lagu yang akan selesai nanti ya?
2: Selesai.
1: Tinggal dikit lagi berarti ya?
2: Promo di sini juga kan?
1: Boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada nggak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
2: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
1: Oh lagu cinta ini. Mm-hmm. Kenapa? Apa-apa yang susahnya? Kenapa tuh?
2: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin. Tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
1: Oh.
2: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
1: Oke. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu ya, cinta yang romantis
2: dengan joget.
1: Dengan joget. Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
2: Dengan joget.
1: Gokil. Tapi kalau kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
2: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek Zara Larsson.
1: Zara Larsson. Seru Zara Larsson seru tuh.
2: Ariana saya suka.
1: Oh wow, that's why ya. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bang Malvin. Buat lo semua yang pengen bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Malvin. Alright, dari Bang Malvin nih ya untuk single ketiga ya, berarti ketiga atau keempat? Ketiga ya, benar ya, ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
2: Apa namanya ya? Semoga bisa menginspirasi. Yes. Mode baru gitu, kalau galau tuh ya joget.
1: Aduh, bisa sih, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau, coba jogetin joget, gitu kan. Iya. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
2: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music. Gitu. Okay. Nama pribadi saya Malvin, huruf besar M-A-L-V. Venus IM.
1: Oke, bisa dicek di semua DSP ya.
2: Dan untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
1: Boleh, di mana?
2: Malvin Yurita Tamrin dan di TikTok Malvin sama huruf
1: Malvin saya. Semua jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yurita Tamrin dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, music video udah ada?
2: Sudah ada.
1: Sudah ada, bisa dicek di mana itu?
2: YouTube Malvin.
1: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pingin joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau gitu?
2: Ya sehari minimal 5 kali.
1: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Iya, jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sudah.
2: Harus tetap jalan.
1: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
2: Judulnya Suara Alam Semesta.
1: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu, Bang?
2: Hidup saya pribadi.
1: Oh, berarti emang
2: kehidupan saya.
1: Kesehariannya, perjalanan kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja, mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar enggak ketinggalan nanti update-update-nya ya. Jadi pastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Jadi
2: jangan lupa request.
1: Nah itu dia, sekarang galau sedih, no, galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini, terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya, nanti akan kesini lagi katanya. Promo sini, jangan kapok-kapok ya Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan, udah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu, gue Edit sama pamit. Dan
2: Malvin ikut pamit juga.
1: Oke, kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan. Teman Pro 2, bye-bye.
0: Music Live Chat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana?

0: ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Prodo.
0: Oke, baik teman Pro 2, masih balik lagi di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu, dan masih ditemani oleh aku Esther tentunya di ruang dengar kamu di teman Pro 2. Dan teman Pro 2 untuk hari ini di hari Jumat 8 Mei 2026 di formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita ada di Pro 2 Info. Ya, seorang astronot NASA membagikan pengalaman langka saat menyaksikan fenomena mirip bintang jatuh dari luar angkasa di teman Pro 2. Nah, dari atas International Space Station atau ISS, objek terang justru terlihat melintas di bawahnya dan menciptakan pemandangan yang enggak biasa. Ya, astronot Chris Williams mengungkapkan bahwa peristiwa itu terjadi pada 27 April lalu sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Nah, saat itu dia berada di modul Kopula ISS. Ya, awalnya ia tengah mengamati langit nih untuk mencari wahana kargo Progress MS-34 yang mendekati stasiun. Nah, namun perhatiannya tertuju pada objek terang yang meleset di atmosfer bagian atas. Nah, ternyata objek tersebut berada tepat di bawah posisi ISS saat melintas di atas Afrika Barat, dan ia melihat objek tersebut meninggalkan jejak cahaya yang memanjang dan pecah menjadi serpihan-serpihan kecil menyerupai hujan meteor. Nah, Williams menduga bahwa objek tersebut merupakan puing orbit atau satelit yang terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Dan fenomena itu pun ia sebut sebagai pertunjukan cahaya yang mengesankan. Namun menariknya, kemunculan bola api tersebut diduga berkaitan dengan peluncuran Progress MS-34, di mana tahap atas roket Soyuz yang membawa wahana itu ke orbit kemungkinan kembali memasuki atmosfer di waktu dan lokasi yang bertepatan. Sehingga serpihan ini terlihat seperti bintang jatuh dan menciptakan fenomena tersebut. Nah, Progress MS-34 sendiri diluncurkan pada tanggal 25 April dan tiba di ISS 2 hari kemudian. Nah, misi ini membawa sekitar 3 ton logistik termasuk makanan, peralatan, dan eksperimen ilmiah. Dan wahana tersebut dijadwalkan tetap terhubung nih dengan ISS selama 7 bulan sebelum dilepas dan terbakar di atmosfer bumi. Oke, baik teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk formasi pukul 20 Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, masih bersama dengan kami di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Dan aku akan hadirkan satu buah lagu dulu nih dari Adrian Khalif, Cenayang buat kamu. Check it out.

0: Gaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Gaga takut tahu.
0: Takut sama ibu guru.
1: Gaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: You make me feel alive again.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nangru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya terlihat jelas nuansa merah putih.

0: Oke, okay, teman-teman Pro2 masih balik lagi di Pro2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Dan masih ditemani oleh aku Esther, tentunya di ruang dengar kamu di teman Pro2. Ya, semoga malam hari ini semua yang lagi dengerin aku di Pro2 RRI Sibolga masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang happy, dan dalam keadaan yang masih penuh dengan rasa syukur. Amin. Dan tentunya semoga malam hari ini juga jadi tetap jadi malam yang hangat ya buat kita semua yang masih beraktivitas, mungkin yang masih belajar, yang bekerja, ataupun mungkin sekedar nemenin malam kamu nih sambil dengerin aku di radio RRI Sibolga. Nah, teman Pro 2, ngomong-ngomong soal malam hari nih, ada satu kebiasaan yang sekarang makin dianggap normal, terutama di kalangan anak muda. Ya, kalau malam-malam kebiasaan anak muda ya pasti begadang ya teman Pro 2. Nah, ada nih yang bilang kalau begadang itu bikin kita lebih fokus, lebih tenang. Bahkan bisa jadi itu adalah waktu ternyaman buat me time ataupun waktu kita untuk diri kita sendiri. Karena kan dari mulai pagi kita bangun pagi ya sampai dengan kita selesai melaksanakan setiap aktivitas kita, kita akan terdistraksi dengan lingkungan kita. Banyak orang-orang yang kita harus sapa, ya kan? Banyak orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, malam hari itu adalah waktu yang paling tepat buat kita me time ataupun waktu untuk diri kita sendiri. Dan biasanya sering anak-anak muda sekarang itu menggunakan malam itu untuk begadang, yang katanya begadang itu adalah teman di malam hari. Nah, teman Pro 2, tanpa kita sadari kebiasaan begadang itu tubuh kita lagi ngomong kalau tubuh kita itu sebenarnya sedang lebih ekstra kerjanya saat kita terus memaksakan diri kalau kita kurang tidur. Dan kalau begadang ini berlangsung terus menerus dan kamu lakukan setiap hari dan kamu tidak sadar, ya kan, dampaknya bukan cuma bikin kamu ngantuk di pagi harinya atau mungkin jadi susah fokus, tapi ini juga bisa mempengaruhi kesehatan jangka panjang, terutama buat anak-anak muda yang cewek-cewek nih teman berdua. Dan ini juga disclaimer bukan cuma untuk perempuan aja, tapi juga pasti mempengaruhi kesehatan buat semua orang, baik itu kalangan anak-anak di usia dini ya, anak-anak remaja tidak terhalang oleh waktu, usia, dan juga ini ya teman Pro 2. Jadi semua orang yang melakukan kegiatan begadang ini secara terus-menerus pasti akan mempengaruhi kesehatannya. Namun untuk malam hari ini spesial karena hari ini kita memperingati Hari Kanker Ovarium Sedunia. Jadi kita lebih fokus ke pengaruh dampak begadang ini terhadap kesehatan wanita, yaitu kesehatan reproduksi perempuan. Dan juga kita akan mengenali nih apa itu risiko kanker ovarium sejak dini. Karena kadang ya tubuh kita tuh gak langsung bilang ini sakit, misalnya bagian tangan kamu sakit, dia gak bisa ngomong itu sakit. Jadi kita harus dikasih sinyal dulu nih sama kita pelan-pelan. Tapi sering kita mengabaikan sinyal ataupun aba-aba dari tubuh kita itu kalau dia lagi berteriak minta tolong, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kalau dipikir-pikir nih ya, sekarang itu kan anak-anak muda kalau tidur cepat itu kayaknya suatu hal yang sulit ya. Apalagi kalau gadget kita ada di tangan, ya kan, pasti sedikit-sedikit buka media sosial, terus scroll dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, ya kan, nonton film juga dari satu episode jadi lanjut ke 3 episode atau ke 10 episode bahkan. Atau mungkin yang lihatnya cuman mau buka chat aja nih, tapi malah jadi scrolling sampai subuh. Jadi kadang banyak kegiatan kita yang terabaikan karena kita begadang, yang tadinya kita niatnya mau produktif nih di malam hari, mau begadang, tahu-taunya karena si gadget ini terus memanggil, ya kan, sentuh aku, ya kan. Jadi akhirnya kegiatan yang harusnya produktif jadi tidak produktif, jadi membahayakan kesehatan diri kamu sendiri. Oke, baik teman berdua, nanti kita bakal bahas lagi nih tentang bahaya begadang, terutama buat kamu tim cewek-cewek kayak aku ya teman berdua. So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Dan kalau misalnya teman-teman Pro 2 mau share cerita kamu pribadi tentang kebiasaan begadang kamu, atau mungkin kamu sudah mengalami atau merasakan sinyal-sinyal sinyal-sinyal bahaya begadang ini, kamu boleh share cerita kamu ke Produ RRI Sibolga melalui WhatsApp 0811 6563 033, teman Produ 2. Oke deh, satu buah lagu dari It Gitaf, Mungkin di Depan Buram, buat kamu. Check it out.
1: Padang, sampai ku temukan pintu terbuka saat ada doamu di sana, jadi kesempatan ku di perjalanan kau menemukanku.

0: pagi guys. Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.
2: OTW dipecat!
0: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.

dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, khitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Tradisi lisan turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan. Hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 기억나? 오빠 그때 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 안 돼, 그럼 막. 오빠. 오빠, 그럼 막.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget.
2: Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Ibat. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya nggak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana? Seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Oke, okay, teman Pro 2 masih balik lagi di Pro 2 Radio Sibolga, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dan masih ditemani oleh aku Esther tentunya di ruang dengar kamu. Nah, teman Pro 2, kenapa nih anak-anak muda sekarang itu jadi sering banget dengan yang namanya begadang? Nah, kalau dipikir-pikir teman Pro 2, kalau sekarang itu tidur cepat malah bakalan terasa jauh lebih sulit teman Pro 2. Yang dimana sedikit-sedikit kita pasti bakal buka media sosial, nonton video ya kan. Yang dimana niatnya kita cuma mau buka chat atau mungkin cuma scrolling sebentar. Tau-taunya udah 2 jam, 3 jam sampai subuh kita jadi begadang ya kan. Ya padahal kan tubuh manusia itu punya batas jam biologis alami nih yang disebut dengan circadian rhythm. Nah, saat malam tiba, tubuh itu sebenarnya mulai memberi tanda untuk beristirahat. Kayak misalnya kita menguap, mata kita udah mulai perih gitu kan. Tapi kadang kita mengabaikan hal tersebut, mengabaikan sinyal yang diberikan oleh tubuh kita. Nah, kalau pola tidur kita terus berantakan, ya hormon tubuh juga pasti bakalan ikut terganggu. Mulai dari hormon stres, metabolisme, sampai dengan hormon yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Makanya jangan heran kalau misalnya orang yang sering begadang itu biasanya bakalan gampang lelah, terus emosinya juga jadi naik turun, wajahnya bakalan lebih kusam, dan bahkan daya tahan tubuhnya juga bakalan menurun. Yang paling sering terjadi, banyak orang-orang merasa bahwa tubuhnya baik-baik aja, padahal sebenarnya tubuh kita lagi sedang bertahan aja gitu. Padahal menurut kita, kita baik-baik aja, tapi tubuh kita sudah minta tolong ya kan, ngasih sinyal sama kita. Nah, ini yang harus dan perlu banget untuk kita ingat bahwa tubuh kita itu punya batas teman berdua. Karena tubuh kita itu seperti baterai ya, kalau terus dipakai tanpa diisi penuh lama-lama performa dari tubuh kita itu bakalan menurun. Dimana saat tidur inilah tubuh kita melakukan proses pemulihan, di mana sel-sel tubuh itu diperbaiki, terus otak juga beristirahat dan energi dipulihkan kembali. Makanya tidur itu bukan sekedar rebahan atau memejamkan mata aja nih teman Pro 2, tapi tidur itu adalah sebuah kebutuhan penting nih yang membantu tubuh untuk tetap sehat. Jadi kalau misalnya kita kurang tidur dalam kurun waktu yang panjang, itu juga bisa membuat sistem imun kita itu bakalan melemah. Terus tubuh juga jadi lebih mudah sakit nih, dan lebih sulit untuk melawan yang namanya peradangan. Like

perlahan-lahan akan memberikan dampaknya gitu. Dan seringkali dampak itu muncul saat kita sudah terlalu lelah. Jadi kayak udah terlambat gitu teman Pro2. Jadi kalau misalnya teman-teman Pro2 sudah mulai merasakan gejala-gejala atau sinyal dari tubuh kalian masing-masing, ya segera berobat ya, dan cari tahu nih gejala apa gitu. Dan jangan memvonis diri kita sendiri dengan cara kita sendiri dengan menonton media sosial. Siapa nih yang sering seperti itu? Kalau misalnya gak salah sih sebenarnya ya, kalau misalnya kita ada gejala-gejala apa gitu, atau pusing sedikit-sedikit, terus mungkin tangannya kesemutan, terus langsung cari di Google nih misalnya kesemutan itu gejala apa gitu, ditambah juga mata berkunang-kunang seperti itu. Jadi gak salah kita mencari tahunya melalui Google, tapi lebih baiknya, lebih pastinya kita harus berobat ke spesialisnya langsung, kepada dokter, supaya kita tidak menduga-duga nih penyakitnya penyakit apa. Kalau misalnya kita menduga-duga misalnya ini penyakit penyakit kista nih, terus kita pergi ke apotek membeli obat untuk obat penyakit tadi tanpa resep dokter, betapa bahayanya itu teman Pro2. Jadi teman Pro2 perlu banget buat kita lebih peka terhadap sinyal yang diberikan oleh tubuh kita sendiri. Jadi kalau ada apa-apa langsung dicek ya teman Pro2, jangan mengada-ngada. Supaya kita juga tahu bagaimana mengatasi dan juga mengantisipasi penyakit-penyakit yang bakalan datang ke dalam tubuh kita. So teman Pro2 yang rencana malam hari ini ada rencana begadang lewat dari jam 12, tolong kamu jangan biasakan ya teman Pro2. Kalau kamu lebih sayang kepada diri kamu, ya sebelum jam 12 kamu tidurlah ya, istirahat ya teman Pro2. Oke teman Pro2, selanjutnya nanti bakalan kita lanjut di sesi berikutnya. Satu buah lagu dari Rival Himran, La Vita Bella. Check it out.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus
4: dilanjutkan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya, menurut saya radio itu seru untuk menghibur ketika sedang kita lagi galau, bisa mengeluarkan berita yang sangat penting yang kita tidak ketahui.
2: Menurutku radio itu bisa mendengarkan berita.
3: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.

0: Yah, borong, borong.
1: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayaknya tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru saling?
0: Iya kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mensana in corpore sano?
1: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
2: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
3: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
4: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 5'9", brown eyes.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Pakai kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3 sampai 5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: balik lagi di Pro 2 RRI, simbol teman terbaik kamu nomor 2. Nah, kita semua tahu ya bahwa begadang itu pasti akan mempengaruhi kesehatan kita, baik itu kita masih berumur yang masih muda, yang masih yang sudah tua juga. Semua kalangan lah, semua kalangan itu pasti bakalan merasakan efek ataupun dampak yang buruk terhadap penyakit dan tubuhnya ya, kalau misalnya terlalu sering begadang, teman berdua. Jadi untuk malam hari ini, karena kita masih memperingati tentang hari kanker ovarium sedunia, maka malam ini kita juga mau sedikit mengenali tentang kanker ovarium itu sendiri, teman berdua. Nah, ini tidak menutup kemungkinan ya teman berdua, kalau informasi ini penting buat semua kalangan, baik itu kamu yang perempuan maupun kamu yang laki-laki. Ya, siapa tahu informasi ini bisa kamu sebarkan, bisa kamu berikan dan beritahukan dan informasikan kepada saudara-saudara kamu ataupun orang-orang yang ada di sekitar kamu, teman berdua. Ya, kanker ovarium ini adalah sejenis kanker yang muncul pada indung sel telur dan juga ovarium, di mana penyakit ini sering juga nih disebut sebagai silent disease karena gejala awalnya itu kadang samar dan dianggap ini merupakan suatu hal yang biasa. Misalnya nih, ciri-cirinya seperti perut terasa kembung terus-menerus, ya kan? Terus juga bakalan terasa lebih cepat kenyang, teman berdua, dan nyeri di bagian panggul atau lebih sering buang air kecil. Ya, karena gejalanya juga mirip nih dengan gangguan ringan sehari-hari, banyak orang yang terlambat menyadarinya, teman berdua. Jadi penting banget untuk dipahami bahwa begadang ini bukan penyebab langsung kanker ovarium itu sendiri, tetapi juga pola hidup yang buruk itu bisa mempengaruhi kondisi tubuh secara keseluruhan. Jadi makanya menjaga pola tidur, pola makan, dan juga kesehatan mental itu penting banget sebagai bentuk kita menjaga tubuh kita sejak dini. Karena kesehatan itu bukan cuma soal mengobati rasa sakit aja, tapi juga tentang menjaga sebelum semuanya terlambat. Pepatah mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi ini semboyan yang perlu kita tanamkan juga ya, teman berdua, dalam kehidupan kita.
1: Diam-diam mata ini basah.
0: Ya, dan tadi sesi berikutnya kita bakal membahas tentang gaya hidup dan juga kesehatan, teman Pro 2. So, tetap bersama di Pro 2 RRI, semoga teman terbaik kamu. Oke, satu buah lagu dari Fiera Besari, Tulang Punggung untuk kamu, teman Pro 2. Check it out.

0: 뜬지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Tahukah Anda? Toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.
0: Aduh.
2: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
3: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

Oke, bertemu Pro 2, masih balik lagi di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Dan masih ditemani oleh aku, Esther, tentunya di ruang dengar kamu, teman Pro 2. Ini teman Pro 2, bicara tentang gaya hidup dan juga kesehatan, tentang kebiasaan begadang ini. Sekarang ini banyak banget anak muda yang sadar soal yang namanya skincare, ya kan, outfit, ataupun tampilan luar, yang tapi terkadang lupa untuk menjaga dari dalam, yaitu kesehatan dari dalam tubuh kita sendiri. Padahal kan tubuh kita tuh butuh investasi jangka panjang. Jadi bukan cuma buat hari ini, bukan cuma dari luarnya aja kelihatan sehat, kelihatan indah dipandang, tapi juga buat masa depan kita. Jadi mulai dari tidur yang cukup, minum air putih, olahraga ringan, sampai dengan mengurangi stres, itu sebenarnya adalah langkah sederhana yang harus kita gunakan, yang bakalan punya dampak yang besar untuk masa depan kita. Nah, menariknya nih teman berdua, banyak penyakit serius justru berawal dari kebiasaan kecil yang selalu kita abaikan. Ya, seperti ini biasanya, begadang. Yang awalnya cuman begadangnya satu malam, lama-lama jadi rutinitas teman berdua. Jadi akhirnya tubuh terbiasa dipaksa bekerja tanpa istirahat yang cukup. Jadi kalau sudah begitu, ya pastinya badan bakalan cepat drop, terus konsentrasi saat kita beraktivitas juga bakalan menurun, dan bahkan kesehatan mental juga ikut terganggu. Jadi memang manusia itu tubuhnya kuat, tapi bukan berarti kita tubuhnya itu bisa dipakai tanpa batas. Kita sama seperti radio sama seperti baterai ya teman berdua. Jadi kita juga punya harus punya waktu untuk mengisi energi kita. Ya, seperti misalnya istirahat untuk tidur. Seperti itu teman Pro 2 ya. Jadi teman-teman Pro 2 semua yang berencana untuk begadang malam hari ini, ya sebelum pukul 12 udah bisalah untuk istirahat ya. Jangan dilama-lamain, kamu harus sayang terhadap kesehatan diri kamu sendiri. Oke deh, satu buah lagu dari Akbar. Kalai, enggak dulu. Check it out.

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih hutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda. Seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda, simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Oke, okay, welcome Pro 2, masih balik lagi di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Dan kita di formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, 22.55 waktu Indonesia Barat, sudah berada di penghujung segmen kita di Jaga Malam untuk hari ini ya teman Pro 2. Nah, masih bicara tentang begadang ya, dan dampak buruk begadang terhadap kesehatan, terutama untuk para wanita nih, cewek-cewek. Nah teman Pro 2, kadang kita kan terlalu sibuk nih mengejar banyak hal sampai dengan lupa untuk mendengarkan sinyal dari tubuh kita sendiri. Padahal tubuh itu sering kasih sinyal yang sederhana, dimana misalnya kita capek nih berkepanjangan, terus merasa susah fokus, terus sakit kepala terus menerus, belum lagi kalau pola tidur kita kacau, atau mungkin kita merasa bahwa kita tuh kayak gampang emosional atau mut-mutan ya teman Pro 2. Dan sayangnya banyak orang memilih mengabaikan sinyal ini dan bilang, ah nanti juga hilang sendiri sakitnya ya kan. Padahal kalau terus kita biarkan, kebiasaan buruk bisa berkembang menjadi masalah kesehatan yang lebih serius. Nah untuk perempuan khususnya ya teman Pro 2, penting banget buat kita mengenali perubahan tubuh dan tidak malu untuk memeriksakan diri kalau ada keluhan yang terasa tidak biasa terhadap tubuh kita. Karena deteksi dini itu bisa membantu loh penanganan lebih cepat dan lebih baik lagi. Dan kamu harus ingat teman Pro 2, peduli kesehatan itu bukan berarti kita takut sakit, tapi bentuk rasa sayang kita terhadap diri kita sendiri. Dan teman Pro 2, malam hari itu memang suatu waktu yang menjadi waktu ternyaman ya untuk kita. Mulai dari suasana yang lebih tenang, terus kita juga tidak terdistraksi dengan lingkungan kita. Dan kadang bisa menjadi salah satunya waktu untuk bisa kita me time atau waktu untuk diri kita sendiri. Tapi jangan sampai ketenangan malam itu kamu bayar mahal nih dengan kesehatan yang perlahan turun teman Pro 2. Karena kadang kan kita rela nih begadang demi tugas, demi pekerjaan, demi hiburan, atau mungkin sekedar gak ingin merasa sendiri. Tapi tubuh kita itu tetap butuh istirahat, karena sehebat apapun seseorang menjalani semua aktivitasnya, tubuhnya pasti punya batas tertentu. Dan menariknya, tidur yang cukup itu bukan tanda malas, tapi justru itu adalah tanda kalau kita peduli dengan diri kita sendiri. Jadi mungkin mulai malam ini kita bisa belajar nih pelan-pelan memperbaiki pola tidur. Gak harus langsung sempurna ya, tapi ya ayo kita mulai dulu. Misalnya dari hari ini aku mau tidur sebelum jam 12. Itu adalah awal yang baik untuk kita memulai pola hidup yang lebih sehat lagi. Karena perubahan yang kecil yang dilakukan terus menerus itu bisa membawa dampak yang lebih besar. Oke, betul Pro 2, dari obrolan kita malam hari ini Jaga Malam, kita belajar kalau kesehatan seringkali dimulai dari kebiasaan sederhana. Dan tidur yang cukup mungkin terdengar sepele ya, tapi ternyata punya pengaruh besar terhadap kondisi tubuh dan juga kesehatan jangka panjang. Nah, soal kanker ovarium nih, penting untuk lebih peduli terhadap sinyal tubuh dan tidak menyepelekan keluhan yang muncul terus-menerus. Karena tubuh yang kita miliki ini bukan mesin ya, yang bisa dipaksa untuk terus bekerja tanpa istirahat. Jadi

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Coklat pernah menjadi mata uang, gimana ya ceritanya?
4: Coklat.
3: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun. Karena bahagia, itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar. Kar?
0: Kar?
1: Iya, Kardono. Teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Ini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh Pak, maaf Pak, saya ini kan bekerja untuk negara Pak Kardono, bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman Pak, tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.
3: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
4: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini, bro. Lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

2. Sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan Syaram Programa 2 untuk hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Syaram Programa 2 akan kembali mengudara pada esok pagi pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Esther Tampu Bolon dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam. Selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Simulga.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz untuk pagi, siang, sore, hingga malam hari. Hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini,

0: Segera kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Ini buru. Ayolah keluar buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Bah, lupa bapak buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendidik anak adalah kewajiban besar. Bahkan ini bukan hanya kewajiban untuk orang-orang yang sudah menikah atau kewajiban bapak dan ibu. Namun, pendidikan anak itu dimulai dari semenjak seseorang ketika dia belum menikah. Yaitu dengan cara dia memperbaiki dirinya, mensolehkan dirinya, dan insya Allah dengannya dia akan mendapatkan pasangan yang solehah. Karena dari pasangan yang soleh dan solehah, insya Allah akan lahir anak-anak yang soleh sesuai dengan sunnah kauniyah Allah subhanahu wa ta'ala. Para abah dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan sedikit menyinggung tentang prinsip-prinsip di dalam tarbiyatul abna atau mendidik anak. Dan di kesempatan ini, kita akan membahas tentang prinsip pertama. Apa itu prinsip pertama dari mendidik anak? Prinsip pertama dari mendidik anak atau tarbiyatul abna adalah tarbiyatul abna, mendidik anak adalah ibadah. Ibadatun. Ini prinsip pertama yang harus kita letakkan. Kita katakan ibadah karena yang pertama, kita termasuk anak-anak kita sebagaimana firman Allah di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu maha baik. Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha sempurna. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, tidak serta-merta kita diperintahkan oleh Allah untuk langsung bisa menerima beban taklif atau syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ ada fase-fasenya. Di mana seorang muslim dia wajib untuk menjalankan perintah-perintah Allah untuk beribadah kepada Allah secara utuh ketika dia sudah menjadi mukallaf, yaitu ketika dia sudah akil balik. Namun sebelumnya ini merupakan tugas dan peran tanggung jawab dari orang tua untuk mempersiapkan anak agar bisa menjadi abdullah, hamba Allah. Karena itulah pendidikan itu sejatinya adalah kita beribadah, mempersiapkan anak-anak kita agar bisa menjadi sosok ibadullah, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah tidak mungkin akan bisa tegak dan tidak mungkin akan bisa sahih kecuali dengan dua hal. Apa itu? Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika kita mendidik anak kita, itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, kita mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, kita takut akan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala dengan siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala apabila kita mengabaikan pendidikan anak-anak kita. Itu termasuk bagian dari keikhlasan. Kemudian juga harus benar, sawab. Sawab artinya harus ada ilmunya. Harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan agama kita agama yang sempurna. Apabila urusan kamar mandi saja tidak terlepas dari agama kita, maka tentunya dalam urusan mendidik anak, ini adalah perkara yang tidak akan terlewatkan oleh agama kita. Mendidik anak ini adalah tanggung jawab yang besar dari orang tua, termasuk ibadah yang akan mendatangkan pahala. Nah, oleh karena itulah para ikhwah sekalian, para abah dan para ummahat, para ayah dan para bunda, sesungguhnya mendidik anak itu adalah bagian dari kita mengajarkan mereka kebaikan-kebaikan. Bukankah kita mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalatha." Apabila anak keturunan Adam itu wafat, terputus amalnya kecuali tiga hal. Sedekah jariyah, ilmu yuntafabi. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Dan waladun soleh yad'ulahu. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ilmu yang bermanfaat, itu ternyata juga bisa didapatkan oleh orang tuanya melalui terbesar yang dimiliki oleh seorang manusia. Pahalanya akan senantiasa mengalir. Kemudian juga aktivitas di dalam mendidik anak atau tarbiyatul abna, itu juga termasuk aktivitas mengajarkan anak, termasuk bagian dari dakwah. Bukankah Allah mengatakan waman ahsana qaulan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin? Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah kemudian dia beramal saleh dan mengatakan sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang muslim yang berserah diri. Nah, karena itulah para aba dan para ummahat, para ayah dan para bunda, jadikanlah ketika kita mendidik anak-anak kita itu ikhlas karena Allah dan kita melakukannya dengan ilmu agar kita mendapatkan pahala dari Allah dan agar kita juga bisa mendapatkan pahala dari kita mendidik anak kita
dan pahalanya akan senantiasa mengalir kepada kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

galaksi yang diyakini serupa dengan Local Group, dan ini merupakan kelompok galaksi yang mencakup galaksi Bima Sakti dan juga Andromeda.

Dalam kelompok NGC-3175 Group dan juga dua galaksi spiral besar yaitu NGC-3137 dan juga NGC-3175 menjadi anggota utama. Dan mereka dikelilingi ratusan kandidat galaksi kerdil. Hingga kini, lebih dari 500 kandidat galaksi kecil telah diidentifikasi meski jumlah pastinya masih terus diteliti. Dan melalui Hubble yang memanfaatkan 6 pita warna berbeda, struktur NGC-3137 ini terlihat dengan sangat jelas. Pusat galaksi ini yang diselimuti awan, debu halus menyimpan lubang hitam dengan massa sekitar 60 juta kali matahari. Yang sudut pandang pengamatan yang miring juga memberikan perspektif unik terhadap struktur spiralnya yang tampak renggang dan juga menyerupai bulu. Dan keindahan galaksi ini semakin menonjol lewat gugus bintang yang terang terdiri dari bintang-bintang muda berwarna biru dan juga awan gas merah yang bercahaya. Fenomena ini menandakan adanya proses pembentukan bintang yang masih berlangsung di dalam nebula tempat mereka lahir. Pengamatan tersebut merupakan bagian program riset yang dipimpin di Telfer yang meneliti gugus bintang di 55 galaksi terdekat. Ya teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 edisi hari ini. Sampai jumpa di Info Pro 2 edisi selanjutnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita

0: tidak sedang hamil. Memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Suruh kau. Ya udah bawa. Awalnya aku enggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti narkoba.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Ya, halo-halo teman Pro 2, balik lagi sama Sophia di sini yang akan menemani teman Pro 2 nantinya hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pasti teman Pro 2 masih semangat ya, karena baru banget bangun dari pagi ini, dan semoga fresh ya, karena semalam tidur dengan nyenyak. Kalau tidak tidur dengan nyenyak, waduh, tidur lagi aja boleh sih emang sebenarnya. Ya kan, yang penting kesehatan kita adalah prioritas utama ya teman Pro 2 semua. Dan teman Pro 2, nantinya Sophia akan ada informasi seru juga, dan juga ada lagu-lagu favorit Sophia untuk pagi hari ini yang akan menemani teman Pro 2 semua. Jadi jangan bosan-bosan ya, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sibulga, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Layaknya musim

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Ya halo teman Pro 2, selamat pagi semuanya dan selamat menikmati Sabtu yang semoga gak cuma santai tapi juga bisa bikin isi dompet lebih tahan lama ya teman Pro 2. Dan semoga yang lagi rebahan atau mungkin lagi bantu orang tua di rumah, lagi olahraga pagi mungkin ya. Dan juga sampai yang lagi otw mungkin, pagi-pagi gini ada gak sih yang otw nongkrong bareng gak tahu siapa ya, bestie atau keluarga ya, semuanya tetap semangat ditemani sama Sophie di sini di Pro 2 RRI Sibolga. Dan pagi ini kita bakal ngobrol santai tapi relate banget nih sama kehidupan anak muda sekarang. Karena memang kan jujur aja ya teman Pro 2, kadang uang kan habis tuh bukan karena kebutuhan besar tapi karena pengeluaran kecil yang kelihatannya cuma segini. Ya kan isi dompetnya. Padahal kalau dikumpulin wah bisa bikin saldo berubah jadi kenangan. Ya. Topik kali ini kita akan bahas pengeluaran pertama yang harus dipangkas kalau kamu mau keuangan lebih aman nih teman Pro 2. Ya bukan berarti kita harus pelit sama diri sendiri sih ya. Dan juga bukan juga harus hidup super hemat sampai takut beli jajanan. Tapi lebih ke mulai sadar yang mana sih bikin bahagia sesaat dan juga mana yang bikin dompet teriak pelan-pelan nih. Karena kan sekarang tuh banyak banget pengeluaran yang datang tanpa terasa. Dan mulai dari check out lucu-lucuan dan mungkin kopi. Sekarang kan banyak ya yang minum kopi juga. Kopi sekarang mahal sih harganya. Dan langganan aplikasi yang jarang dipakai sampai lapar mata gara-gara scrolling media sosial tengah malam. Jadi teman Pro 2, coba deh pagi ini kita jujur sama diri sendiri, satu pengeluaran apa sih yang sebenarnya paling sering bikin uang cepat habis. Santai aja nih, kita bakal bahas satu persatu dengan gaya yang ringan kali ya dan dekat banget sama kehidupan sehari-hari kita teman Pro 2. Jadi stay tune terus sama Sophia di sini di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih banyak

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Nah, teman Pro 2, kalau ngomongin soal pengeluaran pertama yang wajib dipangkas nih, karena memang banyak orang ternyata jawabannya sama, yaitu jajan impulsif nih. Emang iya sih, karena ini nih pengeluaran yang muncul karena lagi pengen aja. Karena kan mood kita nggak bisa diatur ya, teman.